0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan

0: Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
2: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
4: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
5: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
6: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
5: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
7: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
5: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
8: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
5: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
9: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
10: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
11: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3.

0: aktivitas pagi di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum ataupun PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN serta Kementerian Pertahanan di mana kerjasama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih ya. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air dan teknologi itu akan diterapkan di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih ya. Dan menurut Dodi, teknologi tersebut nantinya dapat dipasang di sejumlah kecamatan dan desa, namun pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar mampu mengoperasikan dan juga merawat peralatan tersebut secara optimal ya. Dan ia juga menekankan keberlanjutan teknologi menjadi perhatian pemerintah, tujuannya agar peralatan yang dipasang dapat digunakan dalam jangka panjang. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Baiknya pendengar, di tepat pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bincang pagi untuk edisi kali ini terkait dengan kesetaraan dimulai dari kelas pendidikan inklusif untuk disabilitas komunikasi begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan komisioner KPAD Kabupaten Bogor, ada Pak Waspada, kemudian juga pendidik disabilitas bicara, ada Ibu Ais Huzajizah, mendengar ya. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar, kali ini kita berada di Bincang Pagi untuk edisi kali ini dengan tema ada kesetaraan dimulai dari kelas, pendidikan inklusif untuk disabilitas komunikasi, begitu ya. Dan kita tahu bahwa pendidikan adalah dasar setiap warga negara. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif ya. Dan di Kabupaten Bogor, komitmen itu ditegaskan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Negara dan daerah hadir untuk memastikan anak penyandang disabilitas komunikasi, termasuk anak yang mengalami kesulitan berbicara, mendapatkan akses belajar yang setara, aman, dan bebas dari diskriminasi ya. Namun, regulasi saja tidak cukup ya. Kesetaraan yang sesungguhnya terasa ketika dimulai dari kelas ya. Ketika guru memahami perbedaan cara berkomunikasi, ketika teman sebaya belajar menghargai, dan juga ketika sekolah menjadi rumah kedua yang ramah untuk semua anak ya. Dan pagi ini kita akan membahas hal tersebut ya, bersama dengan yang pertama saya perkenalkan, ada Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, ada Pak Waspada. Di kesempatan kali ini sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah mampir ke Prosateri Bogor ya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Beliau tidak sendiri karena kita juga akan bersama dengan pendidik disabilitas bicara, ada Ibu Eis Huzazisa. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah mampir ke Prosateri Bogor.
2: Senang ya. Sekali.
0: Baik. Ini menjadi persoalan penting karena hak-hak disabilitas sekarang mungkin sudah membaik tapi belum maksimal sepertinya, begitu. Kita akan bahas tentunya. Mungkin yang pertama saya akan ke KPAD dulu, ke Pak Waspada, kira-kira begitu ya, Pak Waspada ya, selaku Wakil KPAD Kabupaten Bogor ya. Bagaimana KPAD Kabupaten Bogor ini melihat kondisi pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas komunikasi saat ini, Mangga? Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu sebagai awal, Pak Waspada, Mangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar sekalian. Kami dari KPAD Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih atas undangan dari RRI ya. Tentu sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak bahwa salah satunya adalah non-diskriminasi dan juga kepentingan terbaik bagi anak. Kalau kita melihat di Kabupaten Bogor sudah ada perda yang mengatur tentang pemenuhan para penyandang disabilitas, juga ada perda-perda terkait dengan perlindungan anak. Ini semestinya di Kabupaten Bogor semestinya. Ini tidak ada lagi anak-anak penyandang disabilitas termasuk disabilitas bicara tadi yang tidak terpenuhi hak-haknya, termasuk di dalamnya adalah hak pendidikannya. Karena hak pendidikan adalah merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan kita sebagai masyarakat, keluarga dan orang tua, tentu termasuk bapak ibu guru di sekolah. Nah, ini penting. Maka kita mendorong KPAD bagaimana anak-anak penyandang disabilitas ini mendapatkan akses ke sekolah dengan baik, kemudian mendapatkan hak pendidikan yang inklusif tadi. Di Kabupaten Bogor ini sudah digerakkan sudah dari beberapa tahun yang lalu, mestinya sekarang sudah maksimal. Nanti kita dengar juga dari Ibu Ais ini yang praktisi lapangannya ya. Kemudian juga hak layanan pendukung, ini penting ya. Anak-anak harus mendapatkan terapi dan lain sebagainya. Ini kebetulan ada praktisi, nanti bisa menjelaskan itu apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Ini nanti pendengar juga bisa memberikan masukan-masukan. Nah, dalam konteks sekolah ini, para pendengar sekalian, apakah sekolah sudah mampu memberikan layanan yang adil, terutama bagi para penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya adalah disabilitas bicara ini, yang kemudian juga perlunya informasi-informasi, karena kebanyakan orang tua dan masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang maksimal terkait dengan pendidikan inklusi ini. Nah, ini penting didapatkan oleh masyarakat kita, terutama orang tua yang kebetulan mendapatkan amanah istimewa. Betul. Yang anaknya disabilitas, ini perlu. Dan oleh karena itu keterlibatan orang tua penting di sini. Walaupun faktanya di Kabupaten Bogor, apalagi daerah-daerah pinggiran itu banyak orang tua yang merasa minder bahkan tidak percaya diri ketika mendapatkan amanah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu anaknya berkebutuhan khusus. Bahkan ada stigma negatif, ini adalah karma, kesalahan orang tua dan sebagainya. Nah, ini yang perlu adanya pencerahan dari para pihak, termasuk ya para psikolog, ibu OIS ini punya tanggung jawab besar. Itu barangkali dari pengantar KPAD.
0: Oke, baik. Kemudian tadi catatannya adalah harusnya sih sudah ada ya, pemaksimalan begitu. Betul. Ya, karena secara regulasi jelas banget begitu. Betul. Ya, dari pusat sudah ada, kemudian diperkuat dari dengan daerah gitu. Bentuk perlindungan seperti apa, bentuk kenyamanan seperti apa yang harusnya disediakan khususnya di lingkungan sekolah untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang difabel gitu.
1: Baik, kebetulan kalau di sekolah itu kan kita di pemerintah Indonesia termasuk juga sampai daerah kan kita sudah punya program sekolah ramah anak ya. Betul. Nah, sekolah ramah anak ini salah satunya adalah perlakuan yang adil dan non-diskriminatif.

0: perilaku diskriminatif. Yang kedua, memang sekolah-sekolah hari ini mestinya sudah memberikan akses pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, apalagi di sekolah itu memang tidak ada guru pendamping.
1: Betul.
0: Khusus misalnya ini ya. Sekolah harus berani mengirimkan gurunya, mungkin tidak semua ya, guru khusus, guru BK dan sebagainya, itu diberikan keterampilan untuk menghadapi siswa-siswa disabilitas itu. Nah kemudian yang tidak kalah sarana-prasarana.
1: Betul.
0: Masih banyak sekolah hari ini yang secara sarana-prasarana tidak ramah disabilitas. Nah ini penting bagi sekolah-sekolah pembangunan sarana prasarana ini yang ramah disabilitas. Yang ketiga adalah kurikulum. Nah seringkali kurikulum ini tidak berpihak kepada penyandang disabilitas, termasuk disabilitas bicara ini. Nah ini penting, maka perlu adanya adaptasi kurikulum, sehingga kurikulum yang disampaikan tadi juga bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Itu dari praktek-praktek sekolah yang perlu kita. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada anak-anak. Nah seringkali penyandang disabilitas ini mendapatkan perilaku bullying dari teman-teman sebaya. Nah inilah pentingnya kita hadir di sekolah, bahwa teman kita yang kebetulan disabilitas itu adalah teman sebaya kita, teman yang harus kita hargai, teman yang tetap harus kita ajak bersama, belajar bersama dan bermain bersama, dan kita lindungi.
1: Iya betul.
0: Nah ini kesetaraan ini bukan kasihan ya. Karena sebenarnya penyandang disabilitas itu tidak perlu dikasihani, tapi perlu penyetaraan, perlu dipenuhi hak-haknya dengan baik. Nah ini yang perlu kita lakukan di lapangan. Kira-kira begitu.
1: Sekalipun sekolah tersebut dengan label sekolah inklusif begitu ya.
0: Betul.
1: Karena setahu saya kalau nggak salah, mungkin mohon dikoreksi, persentasenya tuh 15-30% kalau nggak salah ya, untuk kelas inklusi kalau nggak salah ya. Itu tergantung jenjang pendidikannya.
0: Betul,
1: juga begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi didorong oleh pemerintah pusat untuk bagaimana seenggaknya persentase itu terpenuhi dengan catatan tadi gitu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Ada
0: betul.
1: Fasilitas yang mendukung.
0: Iya betul betul.
1: Sejauh ini memang belum maksimal, apalagi guru pendamping tadi tidak disediakan. Biasanya para orang tua kalau nggak salah yang menyediakan guru pendamping khusus begitu ya untuk anak-anak.
0: Nih sekolah-sekolah tertentu karena keterbatasan biasanya melibatkan keterlibatan orang tua, bu, kami sekolahnya terbatas, tapi kami siap membantu, tolong kita bisa kerjasama. Nah bentuk kerjasama dengan orang tua ini penting, apapun bentuknya ya, bisa bentuk fasilitas dan lain sebagainya. Karena sekolah kan, apalagi sekolah-sekolah kita masih banyak keterbatasan.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Eis menindaklanjuti tanggapan dari Pak Waspada tadi begitu ya, soal bagaimana pemenuhan hak-haknya sejauh ini belum maksimal begitu. Dan selain hak-haknya tadi, kemudian fasilitas dan lain sebagainya, dirasa memang belum maksimal. Kalau melihat hal tersebut, menurut pandangan Bu Is sendiri bagaimana, Bu?
2: Baik, selamat pagi pendengar. Di lapangan saya melihat beberapa kondisi yang masih sangat prihatin lah ya, seperti itu. Karena memang kita harus akui sumber daya manusianya yang masih belum memenuhi syarat untuk penanganan untuk disabilitas, apalagi dalam pendidikan, ya kan, seperti itu. Karena kalau misalnya guru-guru saja yang ada terus kita latih, mereka harus kenal dulu disabilitas itu apa, dan itu jenis-jenisnya apa saja, kan begitu ya. Nah dari perspektif itu mereka akan bisa melihat, oh kalau misalnya disabilitas A perlakuannya harus seperti ini, ya kan misalnya. Lalu misalnya tunarungu atau tuli kan ya, itu perlakuannya harus seperti apa, belajarnya bagaimana. Ada bahasa isyarat, ada bahasa bibir, macam-macam ya. Kadang masyarakat juga harus disosialisasikan. Kenapa? Karena tadi Pak Waspada bilang kan ini masalah bersama, prinsipnya begitu ya. Masyarakat kenapa harus dilibatkan? Satu, jangan ada diskriminasi oleh lingkungan, ya kan. Kalau misalnya di sekolah ada anak disabilitas hadir dalam satu kelas itu, misalnya ada dua anak disabilitas, lalu setidaknya ada perlakuan khusus pastinya, ya kan.
1: Betul.
2: Ada perlakuan khusus. Nah orang tua yang lain merasa anaknya tidak diperhatikan oleh seperti itu.
1: Oleh gurunya,
2: oleh gurunya.
1: Jadi ada itu. Kecemburuan sosial gitu.
2: Ada
1: ya?
2: Seperti itu ya kan. Nah kadang berbondong-bondong rame untuk apa namanya

0: ya.
1: Protes ya.
0: Protes ke sekolah seperti itu kan, banyak kasus-kasus ya, seperti betul, itu ya kan. Nah ini yang mesti harus kita juga berikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana mereka harus menerima, karena Tuhan saja menerima siapapun ya kan. Kita kenapa harus memilih kan begitu ya kan? Ya. Surga saja tidak bisa memilih, saya tidak bisa memilih dan tidak boleh milih gitu. Ya. Siapapun yang bisa datang itu silahkan, kan begitu ya prinsipnya. Kok kenapa kita tidak bisa menerima itu prinsipnya begitu? Nah, anak-anak istimewa ini kan luar biasa. Dia harus banyak sekali perhatiannya, penanganannya harus berbeda dengan anak-anak yang lain pastinya ya, ya kan. Secara metodologi juga belajar itu berbeda dari anak-anak yang lain. Seperti itu. Guru-guru juga harus siap nih.
1: Betul.
0: Ya kan? Semua, baik sarana prasarana. Betul. Seperti itu ya kan. Tapi sebenarnya semua itu bisa disikapi. Karena kalau misalnya sarana prasarana yang terbaik itu hanya di kota-kota saja, bagaimana yang bukan di kota? Kan begitu. Dan anak-anak ini kan hadir dimanapun dan itu harus mendapatkan hak yang sama seperti itu kan. Nah ini penanganan-penanganan ini yang mesti harus kita perhatikan. Cara berkomunikasi itu penting sekali. Karena disabilitas yang kita sebut dia ada diagnosa autistik dengan tunarung atau tuli, terus dengan Down syndrome, itu berbeda cara belajarnya. Ya, kalau kita itu kan belajar itu dua tahap, reseptif, ekspresif. Karena kan kita paham dulu baru kita bisa bicara nih. Ya kan? Tapi kalau autistik itu agak sedikit mundur ke belakang dulu. Harus punya konsep. Kalau enggak punya konsep, berantakan dia ke depannya. Karena masalah di dia kan gangguannya bahasa. Sosialisasi ya kan di otaknya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sikapi yang benar
2: betul. Sebenarnya saya jadi penasaran juga gitu, apa sebenarnya yang biasanya dirasakan anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah yang belum memahami cara berkomunikasi itu seperti apa sih sebenarnya, Bu? Ini mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa bagaimana sih harus kita harus bersikap begitu.
0: Banyak kasus anak-anak ini yang punya gangguan bahasa bicara atau berkomunikasi itu emosinya juga setara. Jadi kalau misalnya komunikasinya dia buruk atau kecil, otomatis emosinya juga ikut naik. Ya kan? Memicu tantrum seperti itu. Dan itu akan membuat suasana jadi tidak nyaman ya. Pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan baik. Dengan dia punya emosi terpicu dengan dia tidak bisa berkomunikasi, itu dia merasa putus asa. Pastinya begitu. Nah itulah hambatan-hambatan itu yang harus kita pecahkan.
2: Okay. Kepercayaan dirinya jadi menurun justru malah
0: berarti. Itu efek ke belakangnya. Tapi sebelumnya ini dia harus paham dulu, karena anak-anak disabilitas ini ada punya gangguan bahasa itu. Dia mengenal satu objek saja dia tidak cukup, hanya dalam satu simbol benda tertentu saja. Contoh misalnya misalnya gelas. Ya kan, gelas itu kan ada yang ada gagangnya, ada yang kayak apa gelas wine atau macam-macam ya gelas itu kan. Kalau kita hanya menghadirkan gelas itu gelas yang biasa untuk minum air putih dan segala macamnya itu, dia hanya mengenal gelas itu. Tapi untuk yang seperti mug dan segala macam, dia tidak bisa bilang itu gelas.
2: Jadi ingatannya tuh sebenarnya secara spesifik saja begitu ya. Mulai dari bentuk, walaupun memang gelas banyak bentuknya, begitu sebenarnya.
0: Seperti kursi ya kan, bentuknya macam-macam. Kursi yang Bapak duduki dengan saya yang duduki kan berbeda. Ya kan. Nah ini belum tentu dia bilang ini kursi, karena misalnya yang diajarkan kursinya gambarnya adalah yang Bapak duduki misalnya seperti itu. Dia hanya tahu kursi itu, kalau ini tidak seperti itu. Jadi inilah yang punya masalah kedepannya. Ya kan, menyangkut nanti misalnya teks, ya kan, menyangkut teks, pemahaman kalimat dan segala macam, itu akan jadi bermasalah. Seperti itu.
2: Oke, okay. Berarti keberagaman itu yang keberagaman bentuk dengan barang yang sama tuh memang jadi PR banget.
0: Betul untuk mereka sekali. Sih. Okay. Nah, ini yang tidak dipahami oleh tenaga pendidik. Seperti itu. Okay. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan.
2: Betul.
0: Pak.
2: Begitu, baik. Pak. Baik, nanti kita juga bahas bagaimana metode yang tepat begitu ya untuk apa namanya pengajaran terhadap adik-adik kita difabel begitu ya. Nanti juga saya akan tanya soal bagaimana langkah yang KPAD bisa berikan begitu ya. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali. Ada yang ingin bergabung boleh ya, Mangga. Anda bisa sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200. Kami akan segera kembali.

0: Kita masih di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Perkara kita masih membahas mengenai kesetaraan dimulai dari kelas, pendidikan inklusif untuk disabilitas, komunikasi. Ya, tadi Pak Waspada, kemudian Bu Eis juga sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi catatan yang membuat pada akhirnya hal ini belum maksimal diterapkan, begitu ya. Saya kembali ke Pak Waspada, begitu ya. Pak Waspada, kira-kira bagaimana peran KPAD Kabupaten Bogor dalam memastikan anak-anak tersebut ini mendapatkan hak pendidikan yang setara, begitu?
1: Baik, terima kasih. Sesuai tugas dan fungsi KPAD tentunya ya. Mm-hmm. KPAD salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan bahwa seluruh anak-anak Indonesia, mm-hmm, termasuk anak penyandang disabilitas, terpenuhi hak-haknya, termasuk di dalamnya adalah hak pendidikan. Yeah. Maka KPAD Kabupaten Bogor juga punya program, mm-hmm, yang namanya KPAD Gustu Sekul.
0: Okay.
1: KPAD hadir di sekolah memastikan kalau di situ ada anak penyandang disabilitas, mm-hmm, harus mendapatkan haknya dengan baik. Mm-hmm. Dia terlindungi, tidak mendapatkan perilaku diskriminasi baik oleh oknum guru barangkali, ya, atau pihak sekolah, hmm, atau juga teman-teman. Hmm. Jadi kita hadir di situ. Nah, oleh karena itu KPAD selalu dalam konteks pengawasan ini melakukan kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, terutama distrik dan juga pihak sekolah dan juga dinas sosial. Ya, ini juga yang terkait untuk memastikan bahwa anak-anak ini betul-betul mendapatkan haknya, dan kemudian sekolah dan juga pihak-pihak terkait berkomitmen, mm-hmm, untuk melaksanakan aturan, regulasi, undang-undang, perda di Kabupaten Bogor ini. Maka kami membangun dengan pihak terkait itu mendorong, mm-hmm, supaya mereka itu memiliki komitmen, yeah, untuk bisa melaksanakan undang-undang itu dengan baik, mm-hmm, perda itu dengan baik. Nah, baik, siapa itu? Sekolah tentunya ya, hmm, dan juga masyarakat, hmm, dan juga mungkin Bu Ois ini punya lembaga yang juga harus berkomitmen juga bersama-sama masyarakat membangun itu. Hmm. Dan yang kedua apa? Kita mendorong kepada seluruh masyarakat, stakeholder terkait tadi yang saya sampaikan, itu harus konsisten bahwa ini sudah tidak hanya apa ya, formalitas saja, oh, ini ada undang-undangnya loh, ini ada perdanya loh, kemudian seakan-akan kita rame-rame melakukan itu, setelah itu selesai. Hmm. Itu kan tidak konsisten, ya hasilnya pasti kurang maksimal. Maka harus ada konsistensi. Nah, inilah KPAD hadir, yeah, kepada mereka bahwa oh ya, dia sudah konsisten melaksanakan undang-undang ini, sudah melaksanakan perda ini, sehingga anak-anak betul-betul mendapatkan haknya, termasuk anak disabilitas tadi. Mm-hmm. Dan yang ketiga yang perlu kita kawal adalah adanya sanksi. Mm-hmm. Bagaimana kalau ada sekolah misalnya, yeah, menolak, mm-hmm, ada disabilitas apapun bentuknya, termasuk anak yang apa, disabilitas komunikasi tadi, mm-hmm, ya pemerintah harus tegas, kamu melanggar, harus ada sanksinya. Nah, okay, ketika itu dilaksanakan dengan baik, kita komitmen, kita konsisten, kita kemudian ada sanksi yang tegas dari kita sebagai pemerintah terutama, insya Allah sih sekolah, masyarakat, dan juga keluarga akan konsisten bisa, okay, memberikan hak terhadap anak-anak tercinta kita, termasuk anak disabilitas itu mendapatkan haknya dengan baik.
0: Baik, sejauh ini sudah ada mekanisme kah untuk aduan begitu ya, ketika ada anak-anak yang mengalami tadi begitu hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya diskriminasi tadi di sekolah?
1: Sudah. Memang salah satu tusi KPAD kan menerima pengaduan masyarakat terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan anak. Sehingga sudah banyak sih beberapa, misalnya kemarin bahkan juga ada sudah mengadu, misalnya anak kami kebetulan penyandang disabilitas, kemudian mendapatkan bullying dari teman-temannya. Yeah. Nah, itu kami akan terima, dan kemudian mekanisme itu apa yang kita, pihak sekolah kita undang ke KPAD untuk klarifikasi, kemudian kita kasih masukan-masukan bagaimana menangani anak-anak disabilitas.
0: Oke, baik. Berarti sejauh ini berapa banyak sih kasus dari yang di saat ini ditangani KPAD?
1: Terkait anak penyandang disabilitas tidak terlalu banyak sebenarnya, karena memang secara kuantiti barangkali ya di Kabupaten Bogor tadi seperti yang disampaikan Bu Eis, memang ada program sekolah inklusi di Kabupaten Bogor, tapi mungkin barangkali tadi soal maksimalnya tadi loh yang perlu kita dorong. Jadi karena memang ya masih terbatas orang tua yang punya kesadaran juga. Sebenarnya tidak salah pemerintah ini.
0: Iya, betul.
1: Jadi kesadaran orang tua juga yang perlu didorong supaya anak-anaknya didorong untuk masuk
0: ke
1: lingkungan sekolah. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, karena kultur, tradisi seakan-akan bahwa anak penyandang disabilitas tadi adalah aib, maka kemudian orang tua enggan untuk mendorong anaknya untuk sekolah. Dan itu masa banyak sekali. Dan kemudian yang kedua, masyarakat juga belum care terhadap anak penyandang disabilitas. Jadi ketika ada anak berkebutuhan khusus itu, masyarakat juga nampaknya agak cuek gitu ya, tidak bagaimana mendorong supaya anak-anak itu bisa sekolah.
0: Atau banyak orang tua yang juga masih khawatir untuk melepas anaknya di lingkungan biasa begitu ya, untuk bagaimana bisa bersosialisasi, karena tadi banyak hal-hal yang sepertinya harus ditoleransi begitu demi keamanan anaknya juga gitu.
1: Nah, itu yang perlu kita sadarkan pada orang tua, jangan sampai kekhawatiran itu justru membelenggu hak-hak anaknya, tidak mendapatkan hak pendidikan dengan maksimal, hak bermainnya juga terganggu, hak istirahatnya juga apa ya terganggu, hak rekreasinya terganggu, karena semua anak Indonesia itu siapapun dia harus mendapatkan hak-haknya dengan baik. Ada 32 hak anak yang harus dipenuhi. Paling tidak ada 10 hak dasar yang juga harus difahami oleh orang tua, salah satunya hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, hak berekreasi, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu penting harus disampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua bolehlah menyayangi anaknya, itu kita paham, tapi tidak boleh overprotective sehingga justru hak-hak anaknya terganggu.
0: Terganggu begitu ya. Justru malah pandangan-pandangan itu yang membatasi anak bisa mandiri.
1: Betul.
0: Di lingkungan sosial.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini kalau menurut Pak Waspada sendiri, kira-kira apa yang urgent begitu, yang perlu kita garis bawahi, ini perlu dilakukan terlebih dahulu?
1: Ya, karena memang sumbernya adalah orang tua ya. Sebenarnya kan yang paling dekat dengan anak-anaknya istimewa itu kan orang tua. Maka yang urgent hari ini yang harus diberikan adalah sosialisasi penyadaran pentingnya orang tua memberikan hak akses pendidikan kepada putra-putri tercintanya yang kebetulan istimewa tadi. Ini penting nih. Dan ini kita perlu kerjasama dengan dinas sosial, kita perlu kerjasama dengan dinas pendidikan, juga kerjasama yayasan ibu sini yang memang punya pakar-pakar untuk menyampaikan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat terbuka.
0: Baik. Saya ke Bu Is. Bu Is, kurikulum yang seperti apa yang katakanlah ideal begitu untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif khususnya di bidang pendidikan, agar tadi begitu seperti Pak Was pada sampaikan, hak-hak pemenuhan haknya bisa tercapai insya Allah 100% lah gitu kan.
2: Baik. Saya mensikapi dulu yang tadi Pak Was pada paparkan ya, bagaimana di sekolah kan begitu ya. Di sekolah terus terang sekolah harus menerima semua aturan dan segala macamnya, tidak boleh menolak. Nah, tidak boleh menolak, tapi SDM tidak diimbangi, ya kan? Nah, ini nih jadi catatan, ya kan? Harusnya kan seimbang nih. Kalau mau tidak ditolak,
1: siapkan si SDM-nya.
2: SDM-nya disiapkan, ya kan? Nah, terus terang teman-teman guru itu pada teriak. Aduh, gimana ini ketemu anak-anak disabilitas ya kan? Ya ini fenomena yang ada gitu ya. Nah, itu juga harus kita sikapi ya Bapak ya.
1: Betul.
2: Nah, ini mumpung ada KPAD gitu kan. Nah, bagian dari nih mendorong supaya semuanya regulasi bisa berjalan dengan baik. Presiden begitu ya Pak ya. Nah, kenapa saya bilang harusnya ada rambu-rambu juga yang masuk ke sekolah inklusi itu disabilitas yang seperti apa, karena ada kurikulum ya kan, ada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh negara dan itu jalannya harus bagaimana dan bagaimana anak-anak yang tanda kutip yang biasa saja yang reguler itu ada masalah. Bagaimana dengan anak-anak yang disabilitas? Kan begitu ya. Nah, ini yang mesti kita harus perhatikan. Jadi misalnya ada rambu-rambu. Kan ada sekolah yang juga sekolah khusus. Ya kan? Nah, ya kan?
0: Sekolah luar biasa.
2: Ya, kita bilang sekolah khusus. Lebih enak didengarnya ya kan. Sekolah khusus gitu ya. Nah, sekolah khusus ini kan juga hadir ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana komposisinya? Kan harus kita kita perhatikan itu. Kalau misalnya yang masuk ke ke sekolah yang reguler biasa, mungkin batasannya di IQ mungkin ya, karena kan bisa mengikuti kurikulum yang ada, walaupun dengan perilaku yang masih bermasalah, maaf, komunikasi yang masih terbatas, tapi bahasanya dia sudah ada, ya kan, dimiliki. Nah, yang punya masalah yang berat-berat itu jangan sampai membebani sekolah. Istilahnya begitu. Nah, itu kita mesti harus pilah-pilah, Pak. Istilahnya kalau saya sih kasih masukan begitu ya. Begitu nih, ini kan apa kelihatan nih. Jadi ranahnya di mana gitu loh, istilahnya begitu. Nah, kalau misalnya apa namanya sudah jelas, jadi pembagian itu jadi enak, Pak, gitu ya. Guru juga bisa belajar. Kan guru belajarnya itu mendidik anak-anak yang reguler biasa ya, Pak. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan anak-anak disabilitas gitu ya. Nah, dia kan harus effort belajar lagi, ya kan. Nah, itu tidak mudah untuk belajar hal seperti ini gitu kan, untuk mengajar disabilitas. Jadi kalau saya bilang beban tugas guru itu jangan ditambah berat kan, ya kan? Jangan nanti dibilang oknum dan segala macam. Karena memang bebannya kan berat nih. Kita kan juga harus kita perhatikan nih apa namanya hak-hak dan kewajiban guru juga kita harus perhatikan begitu. Dan saya memperhatikan pada teriak Pak sama saya.
0: Enggak seperti ini. Ketika sekolah sudah diberi tanggung jawab untuk menyediakan kelas. Katakan inklusif begitu. Upaya yang mungkin bisa dilakukan sekolah adalah merekrut guru yang memang punya basic tadi. Karena seperti Ibu Istri sampaikan, guru yang punya kemampuan untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus itu kan punya ini sendiri kan.
2: Betul.
0: Punya kemampuan sendiri.
2: Betul.
0: Dan apa namanya ilmu sendiri.
2: Benar.
0: Itu bisa dilakukan kan sebenarnya.
2: Bisa dilakukan. Nah, apa namanya tadi lagi balik lagi kan, porsi guru itu kan sudah banyak nih administrasi dan segala macam ya kan, beban kerjanya cukup lumayan gitu kan. Nah, inilah teman-teman bilang, "Ini gimana ya, Bu?" gitu kan. Saya bilang, "Oke, nanti kita coba pikirkan ke siapa kita akan bicara." Ya alhamdulillah di sini ada Pak Waspada gitu kan. Bisa apa namanya menjembatani lah istilahnya seperti itu ya kan. Karena memang Pak di lapangan itu banyak sekali kendala-kendala lah, gitu, seperti itu. Kita nggak bisa menutup mata karena kita kan pinginnya pendidikan kita unggul ya, istilahnya betul. Begitu. Dan sesuai dengan karakter negara kita, ya kan? Nah, itu bagaimana mendidik anak berjiwa Pancasila dan segala macam, ya kan? Nah, ini penting. Ya kan. Itulah yang apa yang kita harus siapkan, Pak.
0: Baik. Siap. Baik, berhubung waktu juga kita terbatas oleh waktu. Ini pertanyaan untuk keduanya, baik Pak Waspada dan juga Bu Is, kira-kira kalau kita ingin membangun generasi yang benar-benar setara, kira-kira perubahan apa yang mesti dilakukan? Mungkin dari Bu Is dulu deh.
2: Satu, memang kebijakan itu mesti tepat sasaran dan sarana dan prasarannya juga mesti harus disesuaikan dengan aturan tersebut. Lalu adanya monitoring, ya kan, dari pihak-pihak yang memang harus kita perhatikan, karena berjalannya suatu aturan rules itu mesti harus kita monitoring ya Pak ya, dievaluasi dan diperhatikan seperti itu. Begitu sih sebenarnya yang mudahnya.
0: Baik, lanjut ke Pak Waspada.
3: Baik Pak, tadi yang disampaikan Bu, saya sepakat sih ya. Penguatan SDM ini penting nih. Penguatan SDM, terutama guru-guru pelatihan. Yang kedua, yang SDM kuat itu kan kalau anggarannya cukup.
0: Oke, betul.
3: Maka menurut saya pemerintah ini harus memberikan perhatian khusus peningkatan anggaran, khususnya karena politik anggaran lah kira-kira teman-teman yang di DPR segala macam. Tolong ini kita pikirkan bersama-sama bagaimana anak inklusi mendapat haknya dengan baik. Tentu peningkatan anggaran untuk kepentingan itu termasuk peningkatan kesejahteraan guru.
2: Betul.
3: Abaikan karena dia memiliki tugas khusus dan sangat berat, perlu diimbangi untuk penguatan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru ya. Semua guru sebenarnya sih termasuk khususnya guru-guru yang pendamping tadi, guru pendamping khusus tadi penting. Nah, kemudian juga tadi implementasi kebijakan itu harus betul-betul dilaksanakan, tidak hanya di atas kertas, jangan hanya numpuk menjadi aturan, tapi memang harus kita laksanakan. Dan hari ini tadi saya diskusi sama Bu Is, data pemetaan data ini kita tidak apa masing-masing data, jadi data seberapa sih sebenarnya data anak disabilitas di Kabupaten Bogor ini semuanya sangat beragam. Ini perlu apa menintegrasikan data, ini penting. Dan kemudian yang tidak kalah penting tadi, sarana prasarana yang ramah disabilitas ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lagi-lagi kebijakan pemerintah termasuk penguatan anggaran ini menjadi hal yang sangat urgent, sehingga bisa apa cita-cita mulia untuk menyetarakan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak yang setara dengan teman-temannya itu bisa-bisa benar-benar terimplementasi dengan baik.
0: Baik. Saya pikir kalau ada sekolah yang diberi tanggung jawab untuk menyediakan kelas inklusi itu beriringan dengan anggaran yang diberikan. Belum tentu juga.
3: Belum tentu juga. Kalau hari ini belum tentu juga. Hari ini. Mudah-mudahan ke depan 5 tahun ke depan lah paling tidak. Amin. Bisa tercapai kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Waspada, Bu Is, terima kasih banyak. Ya harapan kita adalah bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik begitu ya. Apalagi regulasinya juga sudah kuat begitu ya, baik dari tingkat pusat maupun juga daerah. Ya harapannya ini bisa terpenuhi dan maksimal tentunya, dan tambah lagi fasilitasnya juga lebih ramah disabilitas tentunya ya. Sampai sini kebersamaan kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, pernah mendengar kalimat ah cuman coba-coba, atau mungkin cuman ikut temen, cuman sekali ini dan cuman sedikit uang kok gitu ya. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti ini sering terdengar sepele, namun dalam banyak kasus sebuah pelanggaran justru bisa dimulai dari keputusan kecil yang dianggap tidak berbahaya ya. Seorang mungkin awalnya hanya penasaran dengan perjudian, bermula dari taruhan kecil sekedar untuk hiburan ataupun mengikuti ajakan teman karena merasa tidak ada dampak besar. Aktivitas tersebut kemudian diulangi ya. Lama-kelamaan nominal taruhan bisa meningkat dan waktu yang dihabiskan pun semakin banyak ya. Yang awalnya disebut iseng akhirnya berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan gitu ya. Nah, pola serupa juga dapat terjadi pada penyalahgunaan narkoba. Ada yang bermula dari rasa ingin tahu, kemudian tekanan pergaulan ataupun keinginan untuk mencoba sesuatu yang dianggap bisa memberikan pengalaman berbeda ya. Persoalannya narkoba bukan sesuatu yang aman untuk sekedar dicoba ya. Dan keputusan yang berlangsung dalam hitungan detik ini dapat membawa konsekuensi panjang bagi diri sendiri, keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan ya. Begitu juga dengan korupsi ya. Pelanggaran tidak selalu dimulai dari angka yang besar, bisa saja bermula dari kebiasaan menerima uang terima kasih ya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memanipulasi laporan kecil, atau menganggap wajar mengambil sesuatu yang bukan haknya ya. Dan ketika pembenaran seperti ah cuman sedikit kok gitu ya terus dilakukan, batas antara yang benar dan juga yang salah perlahan menjadi kabur pendengar ya. Dan disanalah pentingnya memahami bahwa perilaku pelanggaran seringkali memiliki pola ya. Coba-coba, ikut-ikutan, kemudian hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan ya. Karena ketika seorang mulai terbiasa melanggar aturan dan juga merasa tidak ada konsekuensi, kebenaran itu muncul seperti hal yang biasa ya. Artinya melakukan pelanggaran yang lebih besar bisa ikut tumbuh pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: motor baru nih, masih mulus kinclong banget sih.
1: Iya dong, bagus kan? Keluaran terbaru nih.

0: Tapi jangan bilang-bilang ya. Kebetulan kemarin ada sisa uang proyek kerjaan. Lumayan kan bisa dipakai. Eh, nih ada sedikit uang buat tutup mulut.
1: Enggak.
0: Udah, terima aja ya.
1: Enggak malu apa? Itu kan namanya korupsi. Bisa-bisa terjerat hukum.
0: Hah? Kan cuma sedikit kali pakai uangnya. Enggak bikin bangkrut perusahaan. Bener deh, dikit doang.
1: Mau sedikit, mau banyak, tetap ya namanya korupsi. Uang haram. Buat apa pamer barang baru dan bagus kalau belum mampu pakai uang sendiri? Ngapain ke Sohor kalau cuma jadi korupsi?

Ya pendengar, dari hal-hal sederhana tadi begitu ya, pencegahan tidak harus selalu dimulai dari tindakan besar ya. Justru langkah sederhana seperti berani mengatakan tidak, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, memahami resiko sebuah tindakan, serta tidak membenarkan kesalahan karena nominalnya kecil, yang dapat menjadi benteng pertama ya. Teman juga memiliki peran penting untuk mengingatkan, bukan berarti menghakimi ya, tapi menunjukkan kepedulian sebelum seorang terlanjur masuk lebih jauh ya. Dan tidak semua masalah besar muncul secara tiba-tiba, ada yang tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang harus diulang. Maka ketika muncul pikiran, ah cuman sekali, ah cuma ikut teman, ah cuman sedikit, mungkin justru saat itulah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, kalau ini diteruskan akan membawa kita kemana gitu ya. Sebab menjaga diri dari pelanggaran bukan hanya soal takut pada hukuman, lebih dari itu ini tentang menjaga kepercayaan, harga diri, keluarga dan juga masa depannya. Dan hal kecil mungkin terlihat sepele hari ini, tapi pilihan kecil yang terus diulang bisa menentukan kehidupan kita di kemudian hari, pendengar.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rek, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya enggak beres-beres.

Bagi pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit undur suara dan mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk Kompas lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Ya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah kata. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski, gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Menikmati suasana siang Anda, saudara pendengar. Rangkaian segmen hadir kembali untuk Bogor siang ini. Edisi hari Kamis, hari ketiga di bulan September tahun 2026. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saudara. Untuk sesi musik info kita hadirkan untuk Anda di segmen pembuka. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesi Musik Info, segmen pembuka kebersamaan kita untuk Bogor siang ini, saudara. Informasi pembuka kita akan hadirkan terkait perkembangan dari dunia energi yang perlu juga kita simak, karena ini bukan sekedar soal apa yang masuk ke tangki kendaraan kita ya, karena dibaliknya ada cerita besar tentang ketahanan energi, pemanfaatan sawit, dan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain penting di dunia bioenergi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM ini menargetkan program biodiesel B50 diterapkan penuh di seluruh Indonesia terhitung tanggal 1 Oktober 2026 mendatang. Dan kabar terbaru, proses transisinya juga sudah cukup jauh. Penyaluran B50 secara nasional saat ini sudah mencapai sekitar 80%. Khusus untuk Pertamina, capaian deliverynya juga bahkan sudah lebih dari 90%. Pemerintah masih memberikan waktu hingga akhir September untuk memastikan seluruh penyalur menyelesaikan transisi stok dan juga B50 bisa tersedia secara merata. Dan Indonesia tampaknya tidak berhenti di angka 50 ini, pendengar. Kalau implementasi B50 berjalan sesuai target, Indonesia akan menjadi pionir dalam penerapan bauran minyak sawit hingga 50% pada bahan bakar diesel ya. Bahkan para periset Indonesia juga saat ini tengah menyiapkan hasil kajian B50 untuk dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Internasional. Dan setelah B50, pemerintah sudah mulai melihat langkah berikutnya, yaitu B60, pendengar ya. Jadi tahapannya memang tengah dikaji secara teknis, termasuk kemungkinan menambahkan 10% HFO atau Hydrotreated Vegetable Oil. Targetnya B60 setidaknya bisa direalisasikan pada tahun depan ya. Namun yang terdekat bulan Oktober nanti, bukan hanya ingin menjadi momen peralihan ke B50, tapi salah satu langkah penting Indonesia dalam membangun energi yang lebih berbasis sumber daya dalam negeri, saudara pendengar ya. Jadi kalau B50 adalah langkah besar, bisa jadi B60 adalah bab berikutnya ya. Kita tunggu dan kita lihat bersama sejauh mana kita bisa melangkah dari sekedar menjadi penghasil sawit menjadi salah satu pelaku utama dalam masa depan energi dunia, pendengar. Kita lanjut lagi ke playlist berikutnya. Menemani Anda terus beraktivitas di siang hari ini, tetaplah bersama kami.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Modus-modus penipuan, saudara pendengar, terkadang memang hadir dengan cara-cara terbarukan begitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada pesan di WhatsApp dari nomor yang tidak kita kenal, kemudian isinya bikin kita bertanya apakah ini beneran atau jangan-jangan penipuan. Nah, ke depannya WhatsApp ini mau membantu kita menjawab pertanyaan tadi. Jadi tengah menguji fitur baru bernama Scam Alert ya, yang dirancang untuk memberikan peringatan ketika sebuah pesan terindikasi memiliki pola penipuan. Jadi fiturnya masih dalam tahap beta dan diluncurkan secara terbatas. Dan menariknya, Scam Alert ini menggunakan teknologi machine learning yang berjalan langsung di perangkat pengguna. Ketika fiturnya diaktifkan, WhatsApp nanti akan mengunduh model machine learning ke handphone kita. Dan model inilah yang kemudian menganalisis pola pesan, khususnya dari nomor yang belum tersimpan di kontak. Sistemnya akan melihat struktur percakapan, sinyal bahasa yang memiliki kemiripan dengan pola penipuan yang sudah dikenali. Dan kalau terdeteksi sebagai potensi scam, WhatsApp ini akan menampilkan peringatan di dalam chat kita. Dan peringatan itu hanya terlihat oleh kita saja sebagai penerima, dan pengirim pesan tentu tidak akan melihatnya. Yang kemudian bisa memilih memblokir, melaporkan, atau tetap melanjutkan percakapan. Dan yang juga menarik, Meta menegaskan deteksi ini dilakukan sepenuhnya di handphone ya. Pesan yang dianalisis tidak secara otomatis dikirim ke server WhatsApp, Meta, ataupun pihak ketiga. Jadi pendekatannya dirancang agar tetap berjalan bersama perlindungan enkripsi end-to-end WhatsApp, saudara pendengar ya. Jadi kalau ternyata sistem salah menandai sebuah chat, kita pun bisa menandainya sebagai chat terpercaya dan peringatannya nanti akan dihapus. Dan nah, karena modus penipuan sekarang memang semakin canggih ya, mulai dari penyamaran identitas, rekayasa sosial, sampai pemanfaatan konten buatan AI. Jadi fitur ini dirasa bisa menjadi proteksi, tapi masih dalam pengujian dan sifatnya opsional. Jadi teknologinya boleh membantu kita mengenali risiko, tapi kewaspadaan tetap menjadi pertahanan utama, saudara.

NSYNC, saudara pendengar, kami hadirkan satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa kami putarkan karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Segera rangkaian informasi terupdate kita akan hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan selepas itu segmen lainnya akan hadir untuk Anda.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa seperti amannya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap

0: Pak Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sesi kedua, sesi musik info yang hadir kembali di ruang dengar Anda, saudara, dan masih ditemani oleh saya Nasrul Alwi, sekaligus mengabarkan jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Kamis 3 September 2026 berkumandang pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, pendengar, komposisi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, saudara, jelang saatnya nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup teu tunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

koleksi lagu-lagu pop Sunda hadir kembali untuk playlist segmen ketiga. Lanjutan Bogor siang ini, pendengar, menemani untuk Anda yang tengah break istirahat ya, menjeda aktivitas untuk merecharge energi Anda. Sambil menyantap menu santap siang ya, kita kembali hibur dengan koleksi lagu-lagu di playlist ini. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, komposisi lagu-lagu pop Sunda masih akan terus mewarnai playlist kita untuk terus menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini.

0: Masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun. Nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan Pro 1 RRI Bogor masih dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda di segmen ini. Sekitar 10 menit ke depan kebersamaan kita berlanjut ya. Dan kali ini kami sampaikan kembali, jika Anda pernah mengalami hal yang berkaitan dengan problem yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Contohnya ada jalan rusak yang sudah lama belum diperbaiki, lampu penerangan mati, ataupun sampah menumpuk, drainase bermasalah, atau ada persoalan lain yang sebenarnya sudah sering dibicarakan tapi belum juga ada solusinya, saudara pendengar ya. Dan jika ada hal yang seperti itu, jangan cuma jadi obrolan di grup WhatsApp saja atau berhenti di keluhan saat ngopi bareng tetangga. Sampaikan, suarakan, dan salah satu tempatnya ada di program Halo RRI yang memang didesain untuk menjembatani persoalan yang Anda alami sehari-hari dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan, menanggapi, dan kalau memungkinkan memberikan solusi, saudara. Jadi kesempatan untuk langsung mendapatkan respon dari narasumber terkait begitu ya, ini bisa lebih apa namanya, lebih bisa memungkinkan untuk suara Anda didengarkan, saudara. Sebuah persoalan bukan tidak bisa diselesaikan dan bisa jadi memang belum sampai ke telinga orang yang tepat, dan disinilah suara Anda menjadi penting. Ikut berpartisipasi melalui telepon di 0251 831 2450, berkirim pesan maupun voice note di WhatsApp Pro 1 0815 x 4200, atau juga live chat di aplikasi RRI Digital. Dan jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir 3 kali dalam sepekan, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara.

Semoga bahagia, itu dia ya. Tujuan kita memainkan lagu-lagu untuk senantiasa menemani Anda di tengah kepadatan, kepenatan mungkin ya. Semoga ruang nyamannya terjadi ya setelah mendengarkan komposisi lagu-lagu yang hadir untuk segmen ketiga ini. Kita tutup saudara dengan lagu ini. Sebelum nanti di pukul 13 kita juga akan update rangkaian kabar terkini tersaji dalam Warta Asta Cita yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dapat dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya rutin dan seragam. Branding diri, orang yang memakai AI pasti akan lebih efisien daripada orang yang tidak pakai AI.
1: Ini kan longsor ini sudah lama ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan.
2: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Astacita RRI Bogor hari ini Kamis 3 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Aksi unjuk rasa pengemudi awak angkutan angkot Bogor berlangsung di Balai Kota Bogor dengan adanya tuntutan protes penertiban angkot tua. JCI Indonesia ajak pemuda Bogor berani bersuara dan berprestasi melalui pengembangan potensi serta penyampaian aspirasi untuk mengambil peran dalam menatap masa depan bangsa. Sedikitnya 5 rumah ikut hangus saat terjadinya kebakaran di Kampung Pade Benghar, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah tadi malam. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, ratusan pengemudi dan awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Dalam aksi tersebut, mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang berisikan berbagai tuntutan, terutama saat adanya penertiban angkutan kota dan tim gabungan Dinas Perhubungan dan TNI Polri bersama unsur masyarakat lainnya. Bagaimana jalannya aksi tersebut? Berikut laporan dari reporter Sony Agung Saputra.
3: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor, di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
4: KKSO setiap, ayo yang mau berorasi setiap KKSO silakan. Yang di belakang, ayo maju teman-teman, kita tunjukkan kita satu.
3: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan, dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sony Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
2: Sedikitnya 5 rumah ikut hangus saat terjadinya kebakaran di Kampung Pade Benghar, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah tadi malam, Rabu 2 September 2026. Api yang saat itu cepat membesar membuat warga panik berhamburan keluar rumah tanpa banyak menyelamatkan barang-barang. Komandan Sektor Cibulu Damkar Kota Bogor, Muhammad Royani, mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan api diperkirakan berasal dari rumah berlantai 2 di lokasi tersebut. Kondisi bangunan yang berdempetan menjadi salah satu faktor yang membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Hingga proses pemadaman berlangsung, petugas belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun warga yang dilaporkan mengalami luka dari peristiwa tersebut. Tak kurang dari 7 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan dari sejumlah pos dalam penanganan peristiwa kebakaran tersebut. Saudara, JCI Indonesia ajak pemuda Bogor berani bersuara dan berprestasi melalui pengembangan potensi serta penyampaian aspirasi untuk mengambil peran dalam menatap masa depan bangsa. Berikut kembali Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
5: Junior Chamber Internasional JCI Indonesia menggelar agenda di Balai Kota Bogor yang menitikberatkan pada pengembangan potensi generasi muda agar mampu berprestasi dan berani menyampaikan pandangan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi kaum muda untuk memperluas kemampuan sekaligus mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan masa depan. Presiden JCI Indonesia Stewart Listjo Saputro menilai generasi muda saat ini perlu memiliki keberanian dalam menyuarakan aspirasi, keluhan, gagasan, dan ide konstruktif. Menurutnya, berbagai masukan dari pemuda dapat menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan kondisi mulai dari lingkungan dan tingkat yang paling bawah hingga skala yang lebih luas di tingkat nasional. Ia menambahkan kondisi bangsa saat ini membutuhkan peran serta generasi muda dalam menghadapi tantangan dan menyiapkan masa depan. Pengembangan kapasitas serta keberanian berpartisipasi dinilai penting agar pemuda tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tapi juga dapat memberikan kontribusi melalui pemikiran dan karya.
6: Kompetisi ini kita berharap lahir pemimpin-pemimpin muda yang berani untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan. Saya rasa apa yang menjadi keresahan setiap orang beda-beda. Jadi bukan sesuatu yang global, tapi ini mungkin sesuatu yang di lingkungan mereka berada, mungkin dengan ide dan gagasannya, mungkin kampungnya bisa menjadi lebih bersih atau lebih baik, itu sudah harus berani disuarakan di situ. Okay. Jadi nggak harus sesuatu yang besar. Jadi dimanapun berada, maupun di kelas, mau di kampus, atau di kantor,
7: ada ya.
6: Kalau ada ide-ide yang kita rasa dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih baik, harus berani untuk mengungkapkan. Nah, kalau tema hari ini adalah Lead the Future. Lead the Future itu tema besar di Indonesia selama setahun. Lead the Future ini kita harus berani melihat ke depan. Future seperti apa yang kita bayangkan, kita harus berani tarik ke saat ini apa yang harus kita kerjakan.
5: Sementara itu, Reda Bawika Putra menilai agenda tersebut menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menyuarakan gagasan, termasuk perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung aktivitas pengembangan kemampuan serta membangun personal branding bagi generasi muda.
8: Saat ini AI sedang berkembang dan memang secara metrics dia lebih efektif. Di beberapa bidang AI lebih efektif daripada manusia, tapi untuk bidang-bidang yang terkait sama humanity yang masih butuh sentuhan personal manusia, manusia lebih unggul dibandingkan dengan AI. AI dapat dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya rutin dan seragam. Branding diri, orang yang memakai AI pasti akan lebih efisien daripada orang yang tidak pakai AI. Dan dia bisa mengerjakan jauh lebih banyak daripada orang yang tidak kenal atau tidak bisa pakai AI.
5: Meski demikian, pemanfaatan teknologi tetap perlu disertai tanggung jawab dan berpegang pada nilai kesopanan serta karakter keindonesiaan. Melalui pengembangan potensi keberanian menyampaikan aspirasi dan memanfaatkan teknologi secara bijak, generasi muda diharapkan mampu terus berprestasi dan mengambil peran bagi masa depan bangsa.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Helang, Kecamatan Tanah Sareal. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, memimpin rapat koordinasi yang membahas penataan kawasan agar aktivitas perdagangan berjalan lebih teratur tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Berdasarkan pendataan perangkat daerah terkait, terdapat sekitar 202 PKL di kawasan tersebut, terdiri atas 130 pedagang kuliner dan pedagang non-kuliner. Jenal Mutakin menyampaikan bahwa proses penataan memerlukan validasi data dan kajian lintas perangkat daerah, termasuk penentuan zona sementara bagi pedagang, serta penataan parkir dan upaya menjaga kenyamanan masyarakat. Sementara itu, Deni Mulyadi meminta perangkat daerah terkait segera melengkapi kebutuhan regulasi dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan penataan. Pemerintah Kota Bogor juga akan melakukan pembaruan data sebagai dasar penetapan kebijakan dengan harapan kawasan Taman Helang dapat lebih tertib dan akses masyarakat tetap terjaga setelah penataan dilakukan.
1: Jack, ngapain sih kamu tinggal depin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
7: Enggak, Bah.
1: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
7: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
1: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
7: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
1: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
7: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Kota Bogor berhasil masuk dalam 12 besar proyek terbaik West Java Investment Challenge 2026 melalui proyek pengembangan RSUD Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menerima langsung kunjungan tim site visit yang dilakukan sebagai bagian dari tahapan penilaian sebelum menentukan 5 proyek terbaik di tingkat Jawa Barat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar menyampaikan bahwa proyek RSUD Kota Bogor terpilih setelah melalui proses seleksi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk calon investor dan sektor perbankan. Sementara itu, analis kebijakan ahli Madya DPMPTSP Jawa Barat Henny Rahmawati menjelaskan, site visit dilakukan untuk melihat kesiapan proyek, mulai dari aspek lahan hingga dukungan pemerintah daerah sebagai bahan penilaian pada tahap selanjutnya. Dedi Rahim berharap masuknya proyek RSUD Kota Bogor dalam 12 besar dapat membuka peluang investasi dan menghadirkan alternatif pembiayaan di luar APBD melalui skema creative financing. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan letter of intent antara RSUD Kota Bogor, Bank Syariah Indonesia, dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagai komitmen awal untuk mendukung pengembangan proyek investasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Inilah laporan Yofri Haryadi.
10: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
11: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan? Cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
10: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
1: Ini kan longsor nih, longsor. Longsor ini sudah lama ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
10: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah.
12: Kita beralih ke informasi olahraga. Bimo Arya Marta, guard muda berbakat asal Kota Bogor, kini tengah mengarahkan seluruh fokusnya demi menempuh panggung Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Perhelatan invitasi olahraga tradisional jenjang SD tingkat Jawa Barat 2026 akan berlangsung di lapangan Pasi Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Erinda.
13: Bimo Arya Marta, guard muda berbakat asal Kota Bogor, kini tengah mengarahkan seluruh fokusnya demi menembus panggung Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Di usianya yang masih muda, pebasket kelahiran 25 November 2008 ini memikul harapan besar untuk menjadi motor serangan tim basket Kota Bogor pada ajang bergengsi yang akan digelar November mendatang. Sebagai siswa SMA Negeri 5 Kota Bogor, Bimo harus cerdas membagi waktu antara kewajiban akademis dan jadwal latihan yang padat. Demi menjaga performa terbaiknya, ia menjalani program latihan ganda. Bimo mengasah kemampuannya bersama klub Bogor Empire sekaligus membela tim sekolahnya. Tidak hanya berlatih taktik di lapangan, ia juga disiplin menambah porsi latihan fisik di pusat kebugaran gym, serta menjaga ketat asupan gizi dan vitaminnya. Di lapangan, Bimo dikenal sebagai pemain posisi guard yang memiliki akurasi tembakan 3 angka sebagai senjata andalannya. Bagi Bimo, disiplin menjalani setiap proses latihan dan aktif mengikuti berbagai turnamen adalah kunci utama untuk membentuk mental bertanding serta membangun rasa percaya diri sebelum peluit kompetisi Porprov resmi dibunyikan. Perhelatan invitasi olahraga tradisional Ortrad jenjang SD tingkat Jawa Barat 2026 akan berlangsung di lapangan Pasi Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor 27 sampai dengan 28 Oktober 2026. Ajang olahraga tradisional tersebut akan mempertandingkan 5 jenis olahraga jenor, yakni dagongan, egrang, hadang, sumpitan, dan tarompah panjang. Kabupaten Bogor yang dipercaya menjadi tuan rumah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Panitia Lokal Invitasi Otrad Jabar 2026, Hidayat, menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah akan memaksimalkan invitasi Otrad ini sebaik mungkin. Invitasi Otrad Jabar 2026 diperkirakan diikuti sekitar 648 atlet dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Selain menjadi ajang pembinaan dan kompetisi olahraga tradisional bagi pelajar, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor.
12: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sonoy Gung Saputra, dengan penata teknik Abdul Rizaldi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Untuk Bogor siang ini, segmen reguler yang senantiasa memainkan format koleksi lagu dangdut kami hadirkan kembali. Edisi Kamis 3 September 2026, saudara pendengar, bagaimana segala aktivitasnya lancar? Semoga ya, yang padat, yang jelimet, yang bikin pusing, kita hempaskan dengan koleksi lagu-lagu yang semoga bisa mewakili mood Anda di siang hari ini. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 kali 4200.

Pro 1 RRI Bogor kembali memainkan satu rekomendasi lagu lainnya, saudara, di menit berapa ini? 56 ya, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menyapa kembali yang sudah bergabung di segmen ini. Selamat siang, salam hoba untuk Mama Ardi yang pengen dengerin lagu Terbayang katanya. Yang nyanyi lupa, nanti kita cek dulu ya. Salam aja untuk semuanya, terima kasih banyak. Kemudian juga ada siapa kali Ibu Supriyati di Sindang Barang. Requestan lagunya Rumput Tetangga Lebih Baik Dari Rumput Kita. Ya, hatur nuhun Kang, selamat bertugas sampai tuntas saja. Oke. Kemudian ada Ibu Siti Ariati juga di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu Maggie Z. Ya, enggak bisa dua kali. Tadi udah baru aja kita mainkan. Selamat siang untuk sapaannya nih. Teruntuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, dan juga Bang Andra dan Pak Ahmad ya. Oke, nanti kita carikan untuk kita mainkan di playlist Prodangdut ya. Sementara yang sudah siap ada Ica Trisnawati, Terbakar Hatimu. Ini dia.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dengan suasana siang yang cukup terik, saudara pendengar. Terlebih bagi Anda yang memiliki agenda di ruangan ya, tetap jaga minumnya, tetap terhidrasi ya. Pusing-pusing nanti malah jadi emosi. Kita turunkan tensi dengan komposisi lagu-lagu dangdut yang tentu masih kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa rekomendasi lagunya sudah kami kabulkan, tapi ada satu nih, apakah yang tadi direkomendasikan oleh Mama Ardi terbayang-bayang, apakah yang ini? Karena tadi juga lupa katanya siapa yang bawain lagunya. Tanpa berlama-lama, kita mainkan versi yang Ona Sutra kali ya, terbayang, ini dia.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bila kau amati hatiku yang bersalut cinta, terdapat hati lain yang kesunyian. Dan di balik jiwaku yang sara cinta, terdapat jiwa lain yang hampa. Namun, jika bukan karena kesunyian dan kehampaan, bukanlah aku yang masih mendengar dan mengenal sebuah suara, suara diriku sendiri. Dan aku bukanlah aku yang masih dapat memandang serta menyapa sebentuk wajah, wajah diriku sendiri. Ku coba untuk bertahan kesadaran dengan sedikit ketegaran.

0: Kilas Berita.
1: Dengar kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. 6 gunung api di Indonesia erupsi bersamaan pada 31 Agustus 2026. Fenomena tersebut terjadi di Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi Laki-Laki, Ili Lewotolok, Anak Krakatau hingga Gunung Sinabung. Kejadian serentak ini sempat memicu kekhawatiran warga, namun PVMBG Badan Geologi menegaskan bahwa erupsi ini bukan reaksi berantai yang saling memicu. Kepala PVMBG Rita Susilawati menjelaskan bahwa setiap gunung memiliki dapur magma dan proses vulkanik yang berbeda-beda. PVMBG juga mengingatkan bahwa gempa bumi tidak secara otomatis memicu erupsi gunung api. Dampak erupsi tersebut, status Gunung Sinabung kini naik menjadi level 3 atau siaga setelah menyemburkan abu vulkanik setinggi 3.500 meter. Sementara Gunung Anak Krakatau masih bertahan di level 3 atau siaga. PVMBG menghimbau warga pesisir Banten dan Lampung untuk tidak panik karena erupsi Anak Krakatau tidak serta-merta memicu tsunami. Masyarakat diminta tetap tenang, menjauhi zona bahaya, khususnya radius 3 km dari puncak Sinabung, serta mewaspadai potensi lahar hujan di aliran sungai.
0: Kilas Berita.

Batik tidak hanya digemari di dalam negeri. Terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh luar negeri yang mengenakan batik seperti Nelson Mandela hingga Kate Middleton. Selain itu, Nicole Miller dan Dries Van Noten merupakan perancang kenamaan dunia yang pernah memanfaatkan batik untuk rancangan mereka. Ternyata, Amerika Serikat merupakan negara terbanyak sebagai pengimpor batik dari Indonesia, disusul dengan Jerman, Jepang, dan Korea Selatan yang juga menjadi tujuan ekspor batik. Sehingga batik pun menjadi satu penyumbang devisa negara yang cukup besar. Di tahun 2015 lalu, total nilai ekspor kain batik ke luar negeri mencapai 2,1 triliun rupiah.

Dengan Pro 1 RRI Bogor mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, tak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung ya. Dan segmen Pro Dangdut menjadi sajian segmen terakhir untuk hadir menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang sudah Anda kirim. Tadi Bu Supriyati tampaknya udah saya bacakan ya. Dan lagu Rumput Tetangga tadi juga sudah kita mainkan. Hatur Nuhun Pisan ya, sudah bergabung sekali lagi. Terima kasih atas partisipasi Anda saudara. Dan selepas ini akan hadir rekan Marisa ya, untuk beranda Asta Cita di segmen pembuka, di mana siaran berjaringan nanti akan menghadirkan tema yang cukup menarik untuk nanti disimak saudara pendengar, terkait tentang keragaman flora ya. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insyaallah kita akan jumpa kembali esok. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracuni, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosie dari RRI Semarang bersama Anda dalam beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
1: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
0: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
1: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan. Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
0: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman aquatic di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.

0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up

0: Bye.
1: Beranda Asta Cita.
2: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI.

0: yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove pandang tak jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
1: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Strip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Strip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Strip, mangrove pandang tak jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
0: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
1: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
0: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia, dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove, itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
0: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
0: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
1: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita

0: Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemo, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemo.
1: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemo?
0: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
2: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Ya, pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita ikuti beranda Astacita berjaringan nasional, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi.
1: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Saya sangat bangga Pak Erwan, Pak Farhan siap juga bisa datang, mau teruskan terima juga bisa hadir hari ini untuk kasih anak-anak di sini semuanya punya masa depan lebih baik.
3: Melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 3 September 2020. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya di...

Bahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba dan juga belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus

Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat

secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu apa laporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan kenalpot.

0: selain olahraga juga.
1: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
2: Berikutnya, pendengar, KPK terus melakukan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah Kabupaten Bogor dengan sudah ada pemanggilan sejumlah aparatur sipil negara, ASN, dalam tahap penyelidikan. Untuk mengetahuinya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
4: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, Interactive Flat Panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
5: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Negara Beriman dengan Bojong Gede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
3: Secara resmi ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga anti rasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda.
2: Berita selanjutnya, pendengar. LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembukaan rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Selengkapnya ada Sri Wahyuni melaporkan.
6: LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembuka rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Musola Al-Ikhlas, LPP RRI Bogor pada Rabu pagi. Peringatan mengusung tema meneladani etos kerja dan kejujuran Rasulullah SAW untuk kinerja yang berkah dan berintegritas. Penceramah Ustadz Muhajir Afandi mengajak insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan manfaat tanpa menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan utama.
7: Ya, sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat, namun terasa. Kita berkarya seperti itu, terus berkarya. Berharaplah penilaian yang maha kuasa, seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur. Itu yang harus kita resapi.
6: Menurutnya, semangat berkarya perlu dijalankan dengan keikhlasan sebagaimana moto RRI sekali di udara tetap di udara yang menjadi pengingat untuk terus memberikan manfaat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi seluruh angkasawan angkasawati RRI untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
0: Hari ini kita angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bogor melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dirangkai doa bersama yang juga sekaligus menandai dilaksanakannya rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2020. Kita berharap semua karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati RRI bisa meladani Rasulullah SAW dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan di momen Hari Radio ini kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui siaran kita, melalui kanal-kanal kita lainnya, sehingga kebermanfaatan RRI bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Peringatan Maulid Nabi dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat nilai keteladanan, integritas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
2: Selanjutnya pendengar, tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dishub, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan juga Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot. Berikut laporan Sonia Gung Saputra.
8: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan Dishub, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan alun-alun kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai peraturan daerah kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perhubungan dan peraturan wali kota Bogor nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Pantauan RRI di lokasi satu persatu angkot diperiksa oleh petugas untuk memastikan usia kendaraan.

0: apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
1: Artinya udah dicoret, nggak boleh jalan ya Pak?
0: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk bikin surat pernyataan di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
1: Sementara itu salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
2: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus lapuk ya gitu.
1: Lalu mendukung ya program
2: mendukung
1: ini ya?
2: Mendukung. Untuk harapannya sih, kalau menurut saya, lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota kayak bis kita dan yang lain-lain gitu, kayak tram gitu kan.
1: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain, termasuk layanan bus, sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi.
3: Selanjutnya pendengar, dua usulan sanggahan bansos warga terindikasi judi online di Kota Cirebon telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Laporan Vivi Islamiyati.
4: Usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
5: Kementerian Sosial menyetujui dua usulan sanggahan penerima bantuan sosial di Kota Cirebon yang sebelumnya terindikasi judi online atau judol. Persetujuan tersebut diberikan setelah penerima dinyatakan sebagai korban berdasarkan proses yang dilakukan terhadap usulan sanggahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Publik Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, mohon maaf untuk informasi dalam Lintas Jabar sore tidak dapat kami hadirkan kembali karena terdapat kendala sambungan bersama RRI Bandung. Pendengar, untuk itu kita kembali ke studio Jalan Pangrango 34 dan kali ini ada Marisa yang bertugas untuk Anda. Jadi Marisa akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Bogor sore ini.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marisa.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia.

Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro Soto Radio Bogor, ada kabar yang cukup melegakan dari Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya dilanda kemarau panjang, kemudian juga ada dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kondisi cuaca di Kalimantan Selatan dikabarkan sudah mulai diguyur hujan. Buat sebagian masyarakat, turunnya hujan tentu jadi angin segar. Apalagi sebelumnya beberapa wilayah sempat mengalami hari tanpa hujan dalam kategori ekstrim yang membuat kondisi kekeringan semakin parah. Kemarau panjang ini juga meningkatkan jumlah titik panas dan membuat resiko kebakaran hutan dan lahan alias karhutla juga semakin tinggi. Dan akhirnya ada satu hal yang cukup menarik perhatian. Hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan ya, bukan hanya membuat tanah-tanah yang tadinya gersang menjadi basah kembali, tapi juga ada sebuah fenomena yang ramai diperbincangkan masyarakat. Jadi pada saat hujan turun ternyata berwarna kehitaman. Nah, warna kehitaman ini yang memang beredar videonya di media sosial gitu ya, ini diduga berkaitan dengan kabut asap akibat karhutla yang melanda Kalimantan Selatan gitu ya. Nah, meski tampilannya cukup mengkhawatirkan, turunnya hujan justru membawa manfaat penting, di mana air hujan dapat membantu mengurangi intensitas titik api, membasahi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar, serta membantu membersihkan udara dari paparan kabut asap. Jadi setelah kemarau panjang, hujan kali ini benar-benar membawa harapan baru. Semoga sih hujannya nggak cuma sebentar gitu ya, nggak cuma sehari hujan, besoknya sampai dengan seminggu kemudian tidak hujan lagi gitu ya. Jadi ya hujan ini semoga bisa membasahi tanah, meredakan titik api, membuat udara juga jadi kembali bersih di Kalimantan. Dan tentunya semua harus waspada gitu ya. Karena meskipun hujan sudah turun, tapi kondisi lahan dan cuaca tetap harus terus dipantau supaya ancaman karhutla tidak kembali meningkat di Kalimantan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Ye ye, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Dunia media sosial bisa menjadi sebuah tempat untuk kita menyembunyikan rahasia identitas kita. Maksudnya adalah banyak dari media-media sosial yang dipakai itu tidak menggunakan nama akun, nama asli kita gitu ya. Boleh untuk dikreasikan dengan nama-nama lucu, unik, seru, atau nama-nama yang anggap tuh keren gitu ya. Nah, tapi bayangkan deh kalau suatu hari bikin akun media sosial atau punya media sosial nggak bisa lagi sembunyi di balik nama samaran, nama alias atau nama kreasi gitu ya. Kira-kira bakal lebih tenang atau merasa jadi kurang bebas pendengar? Nah, ini ada wacana ya soal akun media sosial anonim yang ternyata sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tengah mengkaji rencana untuk membatasi keberadaan akun media sosial anonim yang tujuannya tentu saja bukan sekedar bagi pengguna jadi repot saat daftar akun, tapi sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran hoax, disinformasi sampai penipuan di dunia digital. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian. Jadi belum ada keputusan final mengenai bagaimana aturannya tersebut nantinya akan diterapkan. Nah, salah satu skema yang sedang diwacanakan adalah mengaitkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna. Misalnya menggunakan KTP ataupun nomor ponsel. Jadi ya kalau sesuai wacana nanti penggunaan media sosial ya harus terintegrasi juga dengan KTP supaya tadi menekan akun-akun anonim, akun-akun kreasi ya dengan nama-nama samaran atau nama-nama yang tidak sesuai dengan identitas aslinya. Jadi artinya ya nanti identitas pemilik akun akan lebih mudah untuk diverifikasi dan harapannya orang juga akan berpikir dua kali sebelum menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan atau membuat konten yang merugikan orang lain. Tapi tentu saja wacana ini punya tantangan. Jadi di satu sisi pembatasan akun anonim bisa membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tapi di sisi lain muncul juga pertanyaan soal privacy, keamanan data pribadi, serta kebebasan pengguna di media sosial. Nah, jadi gimana nih menurut Anda pendengar? Apakah media sosial sebaiknya dibuat lebih transparan dengan identitas pengguna yang bisa diverifikasi? Atau akun anonim tetap perlu dipertahankan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi? Tapi yang jelas ya, sampai saat ini rencana tersebut masih dalam tahap kajian alias wacana. Apakah memang nanti akan ada aturan atau mekanisme yang baru? Tentunya ya tunggu keputusannya aja gitu ya. Tapi yang jelas sih jangan panik dulu gitu ya. Jangan sampai terbawa misalnya terbawa hal-hal yang bikin Anda jadi mengeluarkan pendapat-pendapat yang salah nantinya gitu ya. Jangan mudah percaya informasi yang beredar juga di media sosial. Pokoknya cek sumbernya, pastikan kebenarannya baru dibagikan ya. Pokoknya untuk pengguna media sosial lebih bijak aja gitu ya untuk menanggapi hal ataupun sesuatu gitu. Apalagi yang ya sifatnya tadi hoax gitu ya. Karena kan sebetulnya tujuan untuk penggunaan identitas asli atau resmi dalam penggunaan media sosial ya tadi untuk menekan penyebaran hoax gitu ya. Jadi karena di ruang digital tuh ada banyak hal yang harus kita waspadai terkait dengan penipuan, maka ya kalaupun ada informasi-informasi yang beredar, Anda harus pastikan juga kebenarannya gitu ya. Karena di dunia digital satu kali klik bisa menyebarkan informasi yang salah kemana-mana.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prosa 1. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

kecil remaja itu tumbuh ditemani dengan cerita baik itu dari novel ataupun film Harry Potter, pendengar. Nah, ini ada kabar menarik ya, di mana dunia sihir Hogwarts ini kembali hadir, tapi kali ini dalam bentuk layar kaca, bukan di layar lebar. Di mana HBO kembali merilis trailer terbaru serial Harry Potter, dan yang bikin penasaran, akhirnya kita bisa melihat lebih banyak aksi dari 3 sahabat yang siap mengajak kita kembali ke Hogwarts ya. Saya juga salah satu di antaranya yang memang tumbuh dengan film-film Harry Potter. Saya enggak baca novelnya. Kalaupun baca itu saya cuma baca di yang ketiga aja gitu ya. Saya lebih suka nonton filmnya secara visual aja gitu ya, karena kalau baca novelnya capek banget gitu, tebel banget. Tapi buat yang suka dengan novelnya juga pasti ngikutin dua-duanya. Biasanya sih kalau yang udah baca novelnya pasti pengen nonton juga filmnya, tapi kalau saya lebih ke filmnya aja gitu ya. Dan penasaran juga nih, pengen lihat seriesnya nanti ya. Nah, dalam trailer terbarunya, sosok Harry Potter ini akan diperankan oleh aktor muda Dominic McLaughlin, pendengar, McLaughlin ya. Jadi buat Anda yang masih terbayang-bayang wajah dari Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, mungkin awalnya akan terasa sedikit berbeda. Tapi inilah versi baru dari kisah penyihir berkacamata yang sangat populer ya. Jadi hari ini akan ditemani oleh Alastair Stout ya sebagai Ron Weasley, dan juga ada Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. Dan dari trailer ini juga memperlihatkan momen ketika ketiganya ya, Harry, Ron, dan juga Hermione ini pertama kali tiba di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Dan tentu saja ada satu momen yang gak boleh ketinggalan, yaitu upacara penyortiran asrama ya, atau sortir hat. Kalau dulu di film pertama tuh kan memperlihatkan pada saat anak-anak yang baru ini nanti dipilih masuk asrama, ada 4 asrama ya di dalamnya. Nah, melalui penyortiran topi itulah nanti mereka akan masuk ke masing-masing asrama gitu ya. Dimana Harry, Ron, dan juga Hermione ini kembali di tempat akhirnya ya, ditempatkan di Gryffindor. Dan ini membawa kembali tentunya memori lama saat filmnya gitu. Nah, dari sinilah petualangan mereka di sekolah sihir mulai benar-benar berjalan. Dan kita juga akan diperlihatkan sejumlah tokoh yang sudah sangat familiar bagi para penggemar Harry Potter. Ada Dumbledore, Snape, McGonagall, sampai dengan Hagrid, pendengar. Jadi ketiga sahabat ini, Harry, Ron, dan juga Hermione, mulai menjalani kehidupan sebagai murid Hogwarts, dan mereka belajar berbagai ilmu sihir, mulai dari herbology hingga ramuan, dan tentunya mencoba olahraga yang paling populer di dunia sihir, yaitu Quidditch. Ya, tapi namanya juga Harry Potter, kalau cuma belajar dan main Quidditch rasanya kurang lengkap, karena mereka juga melakukan petualangan membawa ketiganya pada sebuah misteri besar, pendengar ya. Jadi di seri season 1 ini ya, misteri terbesarnya adalah soal batu bertuah. Jadi mereka akan mulai menyelidiki rahasia yang ada di balik batu tersebut, dan mulai menghadapi berbagai rintangan yang berbahaya. Dan bahkan trailer ini juga menampilkan sejumlah adegan yang sudah sangat ikonik. Ada troll di gunung, ada troll gunung di kamar mandi, ada permainan catur yang bikin deg-degan, ada jubah gaib, dan juga cermin tarsah, pendengar, yang memperlihatkan isi hati dari seseorang. Pokoknya yang sudah hafal dengan jalan cerita Harry Potter dari dulu, siap-siap kembali melihat momen-momen favorit dalam versi yang berbeda di seriesnya, pendengar ya. Yang sudah lihat trailernya gimana? Apakah cukup puas dan bikin Anda penasaran untuk menonton seriesnya? Tentu nanti bisa disaksikan ya melalui HBO.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Selamat sore pendengar, informasi dalam kilas berita kembali hadir bersama saya Marisa. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengapresiasi kolaborasi RRI dan Gekraf dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. Dalam webinar nasional RRI Fest 2026 yang berlangsung Kamis 3 September 2026, Helvi menegaskan pentingnya sinergi untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Meski menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60,5% PDB nasional, kontribusi ekspor UMKM Indonesia saat ini masih berada di angka 15,7%. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar agar UMKM semakin produktif dan siap menembus pasar internasional. Demikian kilas berita RRI untuk saat ini. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Berikan tanda waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk informasi yang tertera bahwa jadwal kumandang azan akan jatuh pada pukul 17.59 ya. Tentunya ada lagu religi dan juga nanti akan ada pengajian ayat suci Al-Quran yang akan kami perdengarkan ke ruang dengar Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi." Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi. Tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?" Baginda bersabda, "Pegang tangannya, yaitu tahannya dengan tangan atau perbuatan supaya tidak berbuat zalim." Hadis riwayat Al-Bukhari.

pengalaman hidup. Putra seorang teman, setelah lulus dari universitas, setiap hari berada di rumah, tidak mencari kerja. Setiap hari di siang hari tidur, malam hari main internet. Belakangan ini masih meminta biaya kepada ibunya untuk sekolah ke Amerika. Teman meminta nasihat kepada saya, apakah akan membiarkan anaknya pergi atau tidak. Saya memandang rambutnya yang penuh uban dan berkata, jika engkau ingin anakmu mempunyai masa depan yang baik, biarkan dia pergi, tetapi jangan memberinya uang. Saya teringat kepada cerita adik ipar saya. Adik ipar saya adalah seorang Amerika. Dari kecil, dia ingin menjadi pelaut berpetualang ke seluruh dunia. Dia ingin setelah selesai mengelilingi dunia, baru melanjutkan kuliahnya. Walaupun ayahnya adalah seorang dokter, kondisi ekonomi keluarganya bagus, tetapi orang tuanya tidak memberikan dia uang. Dia juga tidak meminta kepada orang tuanya. Setelah tamat SMA, dia pergi ke Alaska, bekerja sebagai penebang kayu untuk menabung. Musim panas di Alaska, siang harinya sangat panjang. Matahari masih bersinar sampai jam 3 dini hari. Jadi setiap hari dia bekerja 16 jam. Menebang kayu satu musim gajinya bisa mencukupi dia mengelilingi dunia 3 musim. Pada tahun kedua setelah mengelilingi seluruh dunia, dia kembali ke bangku kuliah. Karena dia kuliah atas kehendaknya sendiri, maka dia dalam 3 tahun menyelesaikan kuliah yang seharusnya diselesaikan dalam 4 tahun. Setelah lulus dari universitas, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setiap langkah yang dilalui berjalan lancar. Dengan cepat, dia dipromosi menjadi direktur. Pada suatu ketika, dia menceritakan kepada saya pengalaman kecil yang membuat dia seumur hidup mengingat hal tersebut. Saat dia sedang bekerja di Alaska, dia dan seorang rekan kerjanya ketika sedang menebang kayu mendengar lolongan serigala. Mereka sangat gugup memandang ke sekelilingnya mencari. Akhirnya mereka melihat seekor serigala betina, kakinya terjebak di perangkap yang dipasang pemburu. Serigala itu melolong kesakitan. Setelah melihat perangkap, mereka tahu itu adalah perangkap yang dipasang oleh seorang rekan mereka. Pekerjaan sampingan rekan mereka adalah berburu. Setelah mendapat buruan, bulu buruannya akan dijual untuk menambah pencaharian. Namun rekannya itu mendapat serangan jantung dan telah diantar dengan helikopter ke rumah sakit. Serigala betina ini, jika tidak ada orang yang mengurus, pasti akan mati kelaparan. Dia ingin melepaskan serigala betina ini, tetapi serigala ini sangat ganas. Dia tidak bisa mendekatinya. Dia melihat serigala ini sedang meneteskan susu, berarti ada anak serigala di sarangnya yang memerlukan susu ibunya. Lalu dia dan rekannya mencari sarang serigala, dan akhirnya mereka menemukan 4 ekor serigala kecil. Mereka lalu membawanya menyusui ke ibunya. Supaya anak serigala tidak mati kelaparan,
mereka memberikan makanan kepada serigala betina supaya serigala betina ini dapat bertahan hidup. Di malam hari, mereka mendirikan kemah dan menginap di dekat serigala betina beserta anaknya untuk melindungi mereka karena kaki serigala betina kena perangkap dan tidak berdaya. Sampai hari kelima, ketika dia pergi memberinya makanan, dia melihat serigala betina ini menggoyang-goyangkan buntutnya. Dia menyadari serigala tersebut telah mulai percaya kepadanya. 3 hari kemudian, serigala betina membiarkan dia mendekat serta membiarkan dia melepaskan perangkap di kakinya.

Setelah serigala bebas, serigala ini melihat tangannya serta membiarkan dia mengobati luka kakinya, kemudian membawa anak-anaknya pergi. Sepanjang jalan, masih membalikkan kepalanya memandang ke dia. Dia duduk di atas batu besar memikirkan hal tersebut. Jika manusia dapat membiarkan binatang buas mencilat tangannya menjadi teman, apakah manusia tidak bisa membiarkan orang lain melepaskan senjatanya menjadi teman? Dia berjanji mulai saat ini, dia akan terlebih dahulu menunjukkan ketulusan hati terhadap orang lain. Orang lain juga pasti akan bersifat tulus. Sambil bercanda, dia berkata, jika tidak demikian, maka akan lebih buruk dari binatang. Oleh sebab itu, di perusahaannya, dia selalu bersikap tulus terhadap orang lain, selalu membantu dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dampaknya, setiap tahun dia selalu naik pangkat. Dengan cepat, dia menjadi direktur di kantornya. Orang yang membantu orang lain lebih bahagia daripada orang yang dibantu, walaupun dia tidak tahu ada pepatah Tiongkok, memberi lebih bahagia daripada menerima. Tetapi di dalam kehidupannya, hal tersebut terbukti benar. Dia mengatakan kepada saya, dia sangat bersyukur terhadap pengalaman tak terlupakan selama di Alaska. Orang yang melalui penderitaan baru bisa menjadi matang. Jika seseorang telah tamat kuliah, tidak tahu apa yang diinginkan, lebih bagus membiarkan dia pergi keluar mencari pengalaman, jangan memberinya uang. Membiarkan dia mandiri, berikan kepadanya kesempatan untuk membuktikan dirinya mempunyai kemampuan, sehingga dia akan mendapat pengalaman yang akan diingat dan dihargai seumur hidupnya.

0: deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan selain musik-musik terbaik yang terus Anda dengarkan melalui siaran kami di Bogor sore ini, tentunya masih ada informasi dalam kilas berita. Kami sajikan ke ruang dengar Anda.
1: Kilas berita.
0: Saudara, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi. Menko PMK Pratikno menyatakan kerjasama ini mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama hingga pelatihan guru sebagai bentuk diplomasi lunak jangka panjang. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Arab Saudi menyediakan 1.000 kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di berbagai bidang melalui platform Study in Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, mengajak calon mahasiswanya memanfaatkan secara maksimal, mengingat saat ini kuota yang terisi baru sekitar 50%. Demikian kilas berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di informasi kilas berita lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melihat album foto tadi jadi teringat masa lalu. Menanam pohon bersama ayah jadi hal paling favorit. Tanpa tahu manfaat sebenarnya dari kegiatan itu. Dalam benakku kala itu hanya main kotor-kotoran. Dan sekarang aku tahu betapa bermanfaatnya pohon itu. Dengan oksigennya, mampu menunjang kehidupan dua orang manusia. Terima kasih, Ayah.

aksi yang dilakukan di Balai Kota Bogor oleh para pemilik serta sopir angkot yang tergabung dalam Forum Angkot Bersatu Kota Bogor. Mungkin belum, bagi Anda yang belum mengetahui kabar ini atau sempat mendengar tapi ya hanya selintingan kabar saja, tapi belum tahu sebetulnya aksi tersebut untuk apa. Nah, aksi ini dilakukan menyusul penerapan aturan batas usia teknis angkot minimal 20 tahun yang mulai ditertibkan oleh pemerintah kota atau Pemkot Bogor, pendengar ya. Nah, jadi para pemilik dan juga supir angkot ini, ya mereka ingin diberikan kelonggaran atau bahkan juga menolak aturan dari pemerintah Kota Bogor ini. Jadi dalam aksinya yang dilakukan siang tadi, Kamis 3 September 2026, mereka ini membawa 4 poin tuntutan. Tuntutan pertama, mereka meminta angkot yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak langsung dihentikan sebelum ada solusi. Yang kedua, Pemkot Bogor diminta menyiapkan unit angkot meski bekas minimal keluaran tahun 2016 dan mengatur skema kredit angsuran bagi para sopir angkot agar peremajaan angkot tetap berjalan. Yang selanjutnya, mereka ya para pemilik ataupun sopir angkot ini juga meminta kelonggaran waktu hingga 3 tahun untuk melakukan peremajaan angkot di atas 20 tahun. Dan poin terakhir adalah tuntutan kompensasi. Jadi para pemilik angkot berharap agar Pemkot membeli angkot-angkot tua mereka yang sudah tidak lagi diizinkan beroperasi, pendengar. Oke, jadi itu dia ya kabar yang memang terjadi siang tadi, di mana ada demo ataupun aksi unjuk rasa yang dilakukan para supir angkot membawa 4 tuntutan tentang aturan teknis usia angkutan kota atau angkot.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
3: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras. Хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
3: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya Ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk go global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through
20: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong Tebedu.
18: Economic connectivity particularly in the Entikong Tebedu border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
23: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
0: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu, ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya makin-makin.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
6: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
4: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade, ya, kaitan dengan penyakit penyakit kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah, gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah di tahun itu sudah nampak, ya, yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, ya, baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan, ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
7: Dari yang kemarin, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang ya aja kurang beruntung, jadi untuk satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
2: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh

0: memelihara lingkungan kita. Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya baik pendengar, kita masih ada di rangkaian Bogor sore ini dan akan mengakhiri kebersamaan kita. Ada satu program terakhir yang akan hadir, yaitu Tafsir Quran Tematik yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hudori dari MUI Kota Bogor, pendengar, dengan judul Kesabaran Dalam Menjalani Kehidupan. Dan sekaligus Marisa akan bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor karena nanti akan masuk di rangkaian Bogor malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-mabu'us rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sabar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk bersabar dalam segala hal apapun itu, baik hal-hal yang berkaitan tadi dengan kehidupan kita sehari-hari maupun yang bersifat temporal atau sementara. Allah memerintahkan kita untuk bersabar karena setiap kesabaran yang dilakukan oleh kita selaku manusia tentunya akan membantu seluruh amal perbuatan kita, sebagaimana tentunya pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sebuah kesabaran akan menolong daripada amal perbuatan kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan tentunya dengan salat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita tadi memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menahan tadi. Menahan apa? Menahan hal yang memang tadi diinginkan oleh kita. Jadi kita diminta untuk bersabar dan juga diminta untuk sholat selain bersabar. Sebelum jauh kita membahas tentang sabar, kita pahami terlebih dahulu apa itu sabar. Sabar itu merupakan habsun nafsi. Bahkan para ulama mengatakan sabar itu adalah habsun nafsi an salasati umurin, yaitu menahan diri dari tiga hal. Yang pertama yaitu habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, habsun nafsi an maharimillah, yaitu menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, habsun nafsi alal akhdaril mu'limah, yaitu menahan diri atas apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memang tidak enak untuk kita. Maka itu yang dimaksud daripada sabar, menahan diri dari tiga hal. Nah, kalau kita cermati bersama bahwa kesabaran tadi menunjukkan bagaimana kita menghadapi sesuatu. Apakah kita berpikir dengan baik, dengan bijak, arif, atau sebaliknya, dengan sporadis, tanpa pemikiran yang panjang, emosional, dan lain sebagainya. Maka itu tadi, bahwa agama meminta kita untuk bersabar agar kita tenang, agar tentunya kita dapat mengontrol, menguasai amarah kita. Nah, di sini pun kita memahami bahwa bahwasanya bersabar ya disebut sebagai separuh daripada keimanan. As-sabru nisful iman. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya urgensi sabar itu ya Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Asr, yang dimana beliau menegaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar berbuat sabar. Watawasaw bis-sabr. Bukan hanya agar berbuat yang benar, tetapi tentunya kita juga diminta untuk berwasiat agar bersabar. Ini menjadi salah satu di antara empat elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Hasyiatus Sawi, yaitu syarah daripada tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Bahadri, beliau menjelaskan pada surat Al-Asr ini menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi empat elemen ini, yaitu beriman, beramal salih, berwasiat atau nasihat kebenaran, dan berwasiat kesabaran, maka ia telah memenuhi hak-hak Allah. Dan tentunya, ia telah memenuhi hak hambanya, sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Balik lagi tadi, berbicara tentang sabar tiga hal tersebut. Coba kita bedah pertama, bahwa kita diminta untuk bersabar, ya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud daripada menahan diri untuk tetap senantiasa bersabar, menahan diri taat kepada Allah? Apa maksudnya? Ternyata bahwa ketaatan kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Karena banyak sekali di antara kita atau di antara kaum muslimin yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara konsisten, secara istiqomah. Banyak sekali di antara kita yang malas, yang sudah putus asa, ya, yang enggan lagi untuk tadi menunaikan seluruh perintah-perintah Allah. Maka menunaikan, melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Bayangkan, kita dalam sehari saja diminta untuk 17 rakaat, untuk tadi puluhan sujud dilakukan dalam satu hari satu malam. 5 waktu kita ya diminta untuk dikhususkan berkomunikasi dengan Allah. Bahkan ada satu tahun ya, itu satu bulan penuh dijadikan sebagai momentum kita menahan diri. Menahan diri dari apa? Baik lapar, haus, ya, atau hawa nafsu lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini kan perlu kesabaran. Maka wajar banyak orang yang tidak mampu ini karena dia tidak mampu untuk bersabar. Nah, ini yang dimaksud daripada sabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ah, ini sudah umum. Karena banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa taala timpa ia musibah, ya, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, tak mampu dirinya tadi menahan diri sehingga terjerumus kepada keharaman, terjerumus kepada kemaksiatan. Tak punya harta, maka dia mencoba untuk mencuri. tak punya pasangan yang halal, maka dia mencoba untuk memperkosa bahkan berzina. Ini yang disebut tadi menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yaitu sabar menahan diri atas takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak mengenakan kita, tidak cocok dengan keinginan kita. Kita kan pengennya sehat, pengennya bugar, pengennya kuat. Tapi ternyata apa? Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita untuk sakit. Kita kan pengennya kaya, tapi Allah takdirkan kita tidak bergelimang harta, melainkan kekurangan harta. Nah, apa ini sini yang dibutuhkan? Kesabaran. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas tadi bahwa bersabar dalam tiga hal tersebut itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Kita pun telah maklum dengan ayat yang menegaskan bahwa dunia ini adalah area ujian yang biasa disebut mungkin darul bala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji, itu kata Allah ya. Kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti menguji kita. Berarti tiap individu kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian sebetulnya adalah merupakan dinamika kehidupan. Tidak ada orang yang tidak diuji, bahkan sekelas nabi pun diuji, bahkan ujiannya lebih berat daripada manusia biasa. Maka kita akan diuji mungkin dengan sedikitnya ketakutan. Ada rasa takut, ya. Takut itu kan ada dua munculnya. Ada rasa takut munculnya disebabkan tadi, ya, karena kita takut kepada Allah, itu sebagai bentuk atau wujud kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga muncul ketakutan dalam diri kita disebabkan terhadap sesuatu, itu karena kita itu sebagai manusia. Maka rasa takut muncul itu manusiawi. Sedangkan tadi, rasa takut kita kepada Allah itu sebagai wujud seorang hamba, beda. Nah, takutnya tadi seorang hamba kepada Allah akan menjadikan ia akan dekat kepada Allah. Sedangkan takutnya tadi seorang manusia terhadap sesuatu akan menjauhkannya ia kepada sesuatu tersebut. Itu berbeda. Takut pada apa saja? Takut dengan mungkin tadi bala bencana, takut dengan musuh, takut terjadinya peperangan, takut terjadinya wabah, dan lain sebagainya. Waljuh, ternyata Allah juga berikan tadi sebuah ujian, ya, dengan sedikitnya kelaparan. Paceklik, kekeringan, ya. Mungkin juga hilangnya daripada cadangan makanan, dan lain sebagainya. Ini sebagai ujian. Wa naqsim minal amwal, kurangnya daripada harta. Kurangnya daripada harta. Harta ini kan tentunya tadi, ya, yang dimiliki oleh kita bisa sirna. Entah tadi disebabkan kita ditipu oleh orang lain, entah tadi harta kita ini dirampas orang lain, entah memang ternyata, ya, harta itu hilang disebabkan musibah juga, tertimpa pohon, terkena yang namanya gempa, hancurlah rumah kita, ya, terbakarlah tadi rumah kita. Itu tadi yang disebut dengan hilangnya harta. Wal anfus, dan juga kehilangan jiwa. Mungkin orang yang paling kita cintai bisa saja kapanpun dia akan hilang daripada hadapan kita. Dia bisa wafat. Wassamarat. Dan ini juga tadi ujian. Kita diberikan sedikitnya makanan. Tapi ingat apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Jadi bagi siapapun yang mau bersabar, Allah akan berikan kegembiraan kepadanya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang sebelumnya saya baca tadi, innallaha ma'as-sabirin, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka siapapun tadi yang mampu bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Nah, kemudian Allah mengatakan apalagi, allazi idza asabathum musibah, dan orang-orang yang mendapati bahwa dirinya musibah, ya, maka hendaklah ia seraya berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin saudaranya, mungkin kawannya, mungkin tadi anaknya, atau mungkin ia yang terkena. Maka ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seseorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatannya dalam menanggung rasa sabar dan beban itu sendiri. Padahal dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi dengan baik. Sebaik-baiknya perbuatan adalah sabar dalam menghadapi yang namanya kesulitan. Dan ingat, setiap kesulitan yang didapatkan oleh kita selalu ada solusinya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Insyirah, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan disebutkan dari tiap-tiap dua kesulitan, dari tiap-tiap satu kesulitan Allah berikan dari dua kemudahan sekaligus. Jadi bukan satu, Allah berikan dua. Apabila kita diberikan yang namanya kesulitan dalam menjalani yang namanya kehidupan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seluruh yang dihadapi seorang manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua macam. Yang pertama, sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dibencinya. Maka sesuatu itu apabila tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginannya, syukuri itu. Apabila sesuai dengan keinginannya, syukuri itu. Tetapi apabila sesuatu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sedangkan ia tidak senang, tidak suka, bahkan membencinya, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Sabari hal itu. Nah, ini kita dapat memetik daripada pelajaran bahwa ternyata apa yang ada dalam dunia ini tidak seluruhnya tadi setuju dengan kita, tidak seluruhnya menyukai kita, begitu pun kita tidak seluruhnya kita menyukai, ya, mereka semua, ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam orang dalam kehidupan ini dalam hubungannya dengan kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana beliau tentunya bersabda, "Matsalul mu'mini kamatsaliz zar'i la tazalur riyah tumiluhu." وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُونَ نِسْبُهُ الْبَلَىٰ أَيْ يُصِيبُهُ الْبَلَىٰ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَزُرِ الْعَرُزِ لَا تَهْتَزُ حَتَّى تُسْتَحْصَدُ. Maka perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin. Anginnya semakin besar tadi, otomatis akan semakin mungkin tadi, ya, pohon tersebut akan terjatuh atau akan roboh. Karena wajar, semakin tinggi daripada pohonnya akan semakin besar juga terpaan anginnya. Akan tetapi ini perlu kita pahami, ya. Seorang mukmin selalu ditimpa musibah, sementara perumpamaan orang munafik bagaikan pohon padi yang tidak bergoyang dan tidak roboh sampai ia dipanen. Nah, itu orang-orang yang munafik. Banyak di antara kita yang selalu iri dengan orang-orang munafik. Yang tidak mungkin tadi beribadah kepada Allah, pura-pura beribadah kepadanya. Nah, kemudian Allah berikan tadi sebuah kenikmatan. Ingat, itu bukan kenikmatan. Itu bisa jadi istidraj. ya, sebuah kenikmatan yang bersifat ilusi, bersifat sementara. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tentunya penuh dengan peristiwa dan kejadian yang mendadak. Pada satu sisi manusia merasakan bahagia dekat dengan orang yang disayangi dan dicintai. Tetapi tiba-tiba terdengar berita kematiannya. Padahal di sisi lain manusia berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang melimpah. Tetapi tiba-tiba ia jatuh sakit, maka ya masa depannya ketika itu menjadi suram. Hartanya habis dan tersia-siakan. Ini fenomenanya, ini dinamikanya. Dunia ini adalah anugerah. Ada ujian, ada kegembiraan, dan ada kesedihan. Ada cita-cita serta ada derita. Dunia ini tidak ada yang langgeng alias baqa, tetapi sifatnya fana. Ya, dapat hancur, dapat musnah, hilang. Sesuatu yang jernih bisa berubah keruh. Kesenangan bisa berubah menjadi keprihatinan dan kesedihan, bahkan kesesalan. Alangkah janggal orang yang tertawa tetapi kemudian dia tidak pernah menangis. Ya. Alangkah janggal orang-orang yang penuh kemewahan tetapi tidak pernah merasakan kesulitan. Alangkah janggal orang yang bahagia tetapi tidak pernah sedih. Bukan begitu? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua, hadirin. Ya. Imam Syarafuddin An-Nawawi ya, memberikan sebuah penjelasan tentang maksud hadis di atas, ya, yang dimana tentunya menjelaskan apa para ulama berkata makna hadis itu adalah bahwa orang mukmin banyak mengalami kepedihan pada badannya dan keluarganya ataupun hartanya, tetapi hal itu justru menjadi pelebur bagi kesalahan-kesalahannya dan meninggikan derajat orang tersebut. Sementara orang kafir sedikit mengalami kepedihan dan mereka tentunya akan ya nyusruklah, kalau kata bahasa Sundanya gitu kan, akan nyungsem kelak nanti di hari akhir ya, di hari kiamat. Maka kita harus percaya itu ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah realitas dunia. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih ya. Musibah bagi kaum muslimin dipandang sebagai ujian. Bagi orang mukmin, keberadaan dunia yang penuh dengan lika-liku dan dinamika kehidupan ini dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketabahan. Karena sabar itulah obat dari penyakit-penyakit yang mengguncang dunia. Mengguncang tadi sanubari kita itu sudah hal yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya, yang menciptakan mati dan hidup itu ya untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi dunia ini berisi ujian bagi manusia untuk menguji orang yang paling baik perbuatannya. Kemudian bukan juga cuma orang yang paling banyak perbuatannya, tapi sejauh mana tadi perbuatan atau amal baik itu memiliki yang namanya dampak positif yang besar bagi orang yang banyak. Ya, karena orang hanya berfokus kepada tadi yang namanya amal perbuatan, tapi kalau belum sampai kepada salih bahkan tidak tersebarkan, nah itu kurang ya. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri ya, sebagaimana disitir dalam oleh Syekh Abdul Majid, beliau berkata jarrabna wa jarrabal mujarribun falam nara syai'an anfa' minas sabri bihi tudawi bihi tudawal umur wa huwa la yudawa bi ghairihi wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Nah ini udah jelas ya. Ya, kami telah mendapatkan tadi ujian sebagaimana orang-orang mendapatkan ujian juga. Kami tidak melihat sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada sabar. Sebab dengan sabar itu segala persoalan dapat diobati, dicari solusinya. Sementara sabar itu sendiri tidaklah diobati dengan selainnya. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kenikmatan daripada sabar itu sendiri. Karena memang sabar itu enggak mudah, ya. Berat. Mudah itu cuma ngomongnya, ya. Secara teoritis mungkin mudah. Tapi secara praktik sangat-sangat-sangat begitu sulit. Maka eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan. Ya. Disebutkan tadi dalam suatu hadis, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathum darra sabara fakana khairan lah. Ya. Ini hadis ini sebetulnya sudah sering ya disebut ya. Ada orang mukmin tentunya tadi ketika dia mendapatkan sebuah kesenangan ya, sarra, maka ketika itu ia akan bersyukur ya. Dan itu bagus buatnya. Dan sebaliknya ketika dia diberikan kesengsaraan, maka dia akan bersabar. Nah, dan itu juga bagus untuknya ya. Ini luar biasa. Dengan demikian jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa yang namanya musibah. Baik, sahabat RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pepatah Arab nih terakhir mengatakan as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi lakinna awaqibahu ahla min al-asl, ya. Bahwa yang namanya tadi sabar itu laksana getah, pahit, ketir rasanya, tapi ingat buah daripada kesabaran bahkan rasanya lebih manis daripada madu. Kemarin mungkin kita ditimpa tadi sebuah cobaan ya, sulit mendapatkan akses ya daripada gas LPG 3 kilo. Banyak di antara kita yang rungsing lah bahasanya mungkin ya, yang pusing ya, bagaimana tadi mendapatkan daripada gas LPG tersebut. Ini kan sebuah cobaan, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah dari segala hal tersebut kita belajar bagaimana kita mampu tadi ya mengontrol emosi dengan baik ya, kemudian juga tadi mengatur tadi amarah kita sehingga tidak serta-merta kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ya, tindakan-tindakan yang tidak jelas. Nah, ini semua berkat daripada kesabaran itu sendiri. Nah, semoga tentunya kita mampu bersabar ya, dan agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, silakanlah lakukan kesabaran tersebut. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Plus bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini, pendengar edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami buka dengan segmen Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas, dan nanti juga akan kami hadirkan Tembang Campur Sari menemani Anda di malam Jumat ini ya. Juga nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Sandiwara Radio, pendengar. Dilanjutkan segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, spesial lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an, pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin berpartisipasi mengirimkan request ya, baik di Tembang Campur Sari maupun di Ruang Rindu, silahkan kirimkan di 081-5x4200 atau Anda juga bisa kirimkan requestan di fitur live chat RRI Digital, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hanza, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu. Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
0: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 20 lewat 35 menit. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP

Natuna melakukan konsolidasi kepada sejumlah organisasi penggiat lingkungan dalam turut memelihara kebersihan terutama di pulau wisata pendengar. Langkah ini dinilai sebagai komitmen LSM ya melalui kerjasama menjaga lingkungan pesisir Natuna. Ketua LPSDP Natuna Serman kepada RRI pada Rabu 2 September 2026 kemarin menyatakan bahwa salah satu kegiatan bersih lingkungan yang dilakukan melalui kerjasama adalah di Pulau Senua pekan lalu. Dan dalam kegiatan tersebut, LPSDP menggandeng sejumlah komunitas ya terkait membersihkan sampah yang cukup banyak di sekitar pantai Pulau Senua pendengar. Dan disampaikan Sherman sebagai koordinator gerakan bersih pantai Pulau Senua ya, dalam gerakan bersih lingkungan di Pulau Senua tersebut lebih difokuskan dengan sampah-sampah plastik yang bertebaran di area sekitar pulau. Dan sejumlah komunitas dalam gerakan bersih-bersih tersebut, yakni komunitas Free Diving Club, lalu juga komunitas remaja desa Sepempang, ya, serta pelaku wisata dan tim Adiwana Jelita Sejuba pendengar. Tentu ini menjadi gerakan yang sangat menginspirasi ya bagi masyarakat, karena memang biasanya berawal dari sebuah komunitas bergerak untuk membersihkan lingkungan-lingkungan pantai dari sampah-sampah yang bertebaran gitu ya. Kadang juga membuat masyarakat jadi ikut tergerak hatinya untuk turut terlibat dalam kegiatan positif tersebut ya. Semoga kegiatan ini terus dilakukan dan semakin banyak orang juga yang peduli terhadap kebersihan lingkungan termasuk di tempat wisata pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar dua puisi karya mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri atau UIN Saizu Purwokerto kembali menembus ruang sastra internasional. Pendengar, karya tersebut dimuat media daring komunitas sastrawan Goyang Korea Selatan pada Selasa 1 September 2026. Kedua puisi tersebut ya ditulis oleh Muhammad Sahal Anifan, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam, dan Muhammad Fatan Al-Kubro, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Pendengar, keduanya aktif dalam komunitas sastra lalu juga komunitas bahasa dan budaya Indonesia atau Sabudaya. Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya Elkanura UIN Saizu Profesor Abdul Wahid ya. Ini menyatakan bahwa kabar publikasi tersebut diperoleh dari Kim Yongsu, salah satu pihak yang terlibat dalam komunikasi dengan Asosiasi Sastrawan Provinsi Goyang ya di Korea Selatan. Pendengar. Dan menurut Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Saizu, ini dipublikasikan menjadi pencapaian bagi kedua mahasiswa sekaligus memperluas jejaring literasi UIN Saizu ke tingkat internasional. Pendengar, publikasi puisi di Korea Selatan tersebut juga bukan yang pertama ya. Profesor Abdul Wahid menyebutkan hingga kini sudah 3 kali karya anggota Sabudaya ini dimuat melalui terjemahan di laman Asosiasi Sastrawan Provinsi Goyang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ragam budaya spesial campur sari. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request kami tunggu di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 21 lewat 18 menit, saatnya kami hadirkan spesial campur sari menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah ada atensi yang masuk di 081-5x4200 pendengar, kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat malam Neng Delis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, udah gak bindeng lagi katanya ya. Betul, sudah berangsur-angsur membaik Bapak Ahmad ya. Minta diputarkan lagu ya Neng Delis, Walang Kekek katanya. Spesialnya untuk para pecinta campur sari aja malam hari ini. Dan sehat selalu untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Untuk Neng Delis juga selamat siaran sampai tuntas, hati-hati pulangnya. Siap, terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Lanjut, kita baca atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Bapak Parsudi ya di Cimanggis. Lagunya Loro Bronto katanya. Buat penyiarnya terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya juga sudah Delis siapkan ya. Mohon ditunggu Bapak, sehat selalu beserta keluarga. Hatur nuhun. Lanjut pendengar. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Lo Meeting Asmoro ya untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad katanya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Lagunya juga sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Juga kita sapa ada Kang Zulian di Ciomas ya. Tolong putarkan lagu pop Jawa dari Kus Plus, judulnya Sayur Asem ya. Ada lanjutannya jilid kedua buat di Ruang Rindu, siap, nanti dibacakan ya. Semoga tersedia nih judul lagunya Sayur Asem, tapi kalau tidak ada nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya Kang Zulian ya. Hatur nuhun, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di spesial Campur Sari Bogor malam ini hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Gak pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti digalakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.
3: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
3: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau juga

Pendengar, Anda masih mendengarkan spesial Tembang Campur Sari yang kami hadirkan hingga jelang pukul 10 malam nanti ya. Dan kita lanjut baca atensi berikutnya pendengar malam hari ini dari Ibu Berta di Ciawi. Selamat malam Neng Delis, malam juga Ibu. Mau minta diputarkan lagu campur sarinya katanya dari Cak Dikin yang judulnya Jewono. Spesialnya untuk para pendengar aja. Pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, ada Kang Zulian, ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, ada Ibu Siti Haryati juga ya. Lalu juga Teh Yanti Jembatan Hitam, Mama Ardi, ada Abah Kismin, lalu juga Kang Brian Walker, Pak Onoy, dan juga Kang Wahyu Capung, juga Teh Yani di Lawang Gintung, ada Kang Iqbal, Kang Reno ya, Kang Bagas Mahesa. Spesialnya untuk semuanya aja, mohon maaf kalau ada yang kelewat katanya. Siap. Atur nuhun, terima kasih Bu Berta, sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya sudah disiapkan jadi mohon ditunggu. Lanjut, kali ini dari Ibu Rani ya di Cilebut, minta diputarkan lagu dari penyanyinya siapa aja tapi judulnya Ayun Gobyuk katanya ya. Spesialnya untuk para pecinta campur sari aja, untuk Neng Deli selamat siaran sampai tuntas. Atur nuhun, sami nuhun. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request mendengar. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia

0: kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Sandiwara Radio, pendengar, menemani Anda ya. Dilanjutkan nanti kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, eh? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
0: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
0: Iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah, Bapak?
0: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terasa tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Benny, tetu adat pu rumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul Benny, bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore.
3: Sore. Aduh, mari, silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini?
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini

Oh, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda,

0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak pun rumah ini. Bagaimana Bapak-Bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada pun rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
1: Bagaimana?
3: Siap.
2: Sudah Bapak-Bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat.

Pendengar lepas pukul 22 lewat 37 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan langsung saja kita bacakan lagu yang sudah direquest ya di 081-5x4200 pendengar. Kali ini dari Kang Zulian di Comas ya. Ikutan Ruang Rindu, tolong putarkan lagu Sally Sendiri dari Peter Pan, khusus untuk 4 bidadariku yang pada cantik dan manis. Sama kok, Teh Delis juga makin cantik dan awet muda katanya. Siap, matur nuhun. Udah dulu ya Teh Delis, soalnya saya capek ngetiknya terlalu panjang. Oke, siap. Jangan marah ya, enggak dong. Atur nuhun, lagunya nanti kita siapkan ya. Semoga tersedia, atur nuhun Kang Zulian. Lanjut, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Ibu Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Delis. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Dia dari Semi Simorangkir ya. Salamnya untuk Mbak Delis, penyiar idola yang baik dan ramah. Hatur nuhun. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ibu Maharani, sehat selalu beserta keluarga ya. Nanti lagunya kita siapkan. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Bondan, Not With Me ya, spesial buat Delis Gelis katanya. Siap, hatur nuhun, terima kasih lagunya sudah disiapkan. Semoga, maksudnya lagunya segera disiapkan, semoga tersedia ya. Oke pendengar, satu lagi di segmen kali ini ya. Bapak Ahmad di Salabenda Bogor masih stay tune katanya, minta tolong putarkan lagu dari Stinky, judulnya Jangan Tutup Dirimu. Spesial untuk Neng Delis aja. Semangat siaran sampai tuntas, hati-hati pulangnya. Siap, terima kasih ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request di 081-5x4200 pendengar. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request. Dan pastikan Anda selalu bersama kami ya, mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Mbak Delis, malam juga. Mohon putarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun ya. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, dan Bang Andra, juga Pak Ahmad. Siap. Salam juga ya untuk Ibu Siti Haryati dari Delis. Ini mah spesial ya. Sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati beserta keluarga. Lagunya sudah Delis siapkan, jadi mohon ditunggu ya. Lanjut. Dari Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka, Bogor ya, minta putarkan lagu Rumah Kita. Salamnya buat Abah Kismin, Kang Zulian, Reno, Diki Chandra, Bos Badot, Tim Bareok, Satu Suka Jadi. Juga buat karyawan percetakan PAMS dan ABC Printing Gunung Batu ya. Spesial buat istri tercinta beserta Teteh Syifa dan Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu buat yang bacain, hatur nuhun dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun juga Kang Iqbal di Curug Nangka Bogor. Minta lagunya Rumah Kita ya, nanti Delis siapkan, semoga tersedia. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Selamat malam Mbak Delis dari Ajeng di Dramaga. Mohon putarkan lagu Manja dari Ada Band ya untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request malam hari ini ya. Lagunya Delis siapkan terlebih dahulu. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Lupas pukul 23 lewat 28 menit dan saatnya kami hadirkan segmen terakhir ya di Ruang Rindu edisi kali ini. Lagu-lagu yang kami hadirkan di segmen yang terakhir semoga menghibur Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat lepas pukul 23 lewat 45 menit ya. Demikian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan judul Belajar dari Sebuah Pohon Tua, yang kami hadirkan sebagai penutup ya di rangkaian Bogor malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Pendengar, pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar kehidupan dari sebuah pohon tua. Hidup ini adalah sebuah proses, hadapilah dengan tegar. Alkisah, ada seorang anak yang baru lulus dari sekolah, hendak pergi ke kota. Tujuan utamanya untuk mencari pekerjaan dan tentu saja merubah nasib. Dia hanya seorang anak petani biasa. Setiap hari dia selalu terbiasa dengan hidup yang sangat sederhana. Orang tuanya sudah terlalu tua untuk diandalkan. Akhirnya, menjelang kepergiannya ke kota, dia pun bertemu dengan bapaknya untuk meminta nasihat. "Bapak, besok subuh anakmu ini mau berangkat mencari kerja ke kota. Kiranya Bapak mengizinkan aku untuk pergi." Bapak itu pun berkata, "Anakku, Bapak tidak bisa membekalimu apa-apa. Tapi sebelum engkau pergi, Bapak mau menunjukkan sesuatu kepada kamu." Si anak pun melihat bapaknya dengan penuh tanda tanya. "Apakah itu, Bapak?" Si bapak tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Mari ikut aku." Lalu dia pun berjalan, diikuti oleh anaknya dari belakang dengan penuh tanda tanya. Ternyata mereka pergi ke belakang halaman rumah. Di situ ada sebuah pohon tua yang sangat besar. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Mereka pun sampai dan berdiri persis di depan pohon tua tersebut. Si bapak pun berkata, "Anakku, coba kau perhatikan pohon tua ini." Si anak pun mulai memperhatikan pohon tua itu. Yang bisa dilihatnya hanya sebuah pohon tua, tidak mempunyai arti. Batangnya pun sangat sulit dipeluk dengan mengandalkan seorang diri. Butuh 3-5 orang. Pohon ini pun tidak tahu termasuk jenis tanaman apa. Yang dia tahu, pohon ini sudah ada sejak dia masih kecil. Bisa jadi sebelum dia lahir. "Bapak, aku tidak melihat yang istimewa dari pohon ini," jawab si anak. Si bapak pun secara perlahan-lahan mulai mendekati pohon itu lebih dekat lagi. Dan tangannya pun menyentuh akar pohon tersebut. Lalu dia pun berkata, "Pohon itu begitu kokoh berdiri sampai dengan sekarang. Padahal kita tidak pernah merawatnya. Dia pun tumbuh secara alamiah. Ketika hujan, dia pun menjadi basah. Kemarau pun dia menjadi kekeringan. Tapi lewat proses kehujanan dan kekeringan, membuat dia menjadi kokoh dan kuat. Si bapa memandang wajah anaknya dengan penuh arti, sambil melanjutkan perkataannya. Setiap kali kamu menghadapi persoalan, ketika kamu di kota, ingatlah pohon ini. Dia bisa melewati semuanya dengan baik. Walaupun kamu mengalami persoalan besar sekalipun, itu semua menjadikan kamu lebih kuat dan tegar, tidak terhempas oleh angin yang besar. Andalkan Sang Pencipta untuk membantu hidupmu. Bila engkau hanya mengandalkan dirimu sendiri dan orang lain, itu hanya bersifat sementara. Kamu lebih banyak kecewa. Tapi bila engkau mengandalkan Sang Pencipta, kamu tidak pernah kecewa. Si bapak pun mengakhiri percakapan dengan si anaknya. Si anak pun mulai mengerti bahwa di kota nanti dia harus siap menghadapi setiap kesulitan dan hanya mengandalkan Sang Pencipta, dia pasti berhasil meraih impiannya.

Pendengar yang budiman, dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, kita selalu terangsang untuk mencapai kesuksesan secara cepat, istilah kerennya secara instan, tanpa mau bersusah payah. Padahal kita semua tahu bahwa ada satu hukum alam yang tidak mungkin kita hindari, yaitu hukum proses. Coba ingat, ketika kita masih bayi, kita pun mulai dari belajar merangkak lewat proses jatuh bangun beberapa kali. Mungkin bisa juga ratusan kali. Kita baru bisa belajar berdiri setelah kedua kaki kita kokoh dan kuat. Barulah kita mulai melangkah, mulai dari satu, dua, tiga, sampai proses melangkah lancar. Barulah kita mulai bisa berjalan. Setelah kita lancar berjalan, maka kita berlari, memanjat, melompat, dan semua aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan. Apakah semuanya secara instan? Jawabnya pasti tidak. Semuanya lewat sebuah proses perjuangan. Pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa melewati proses kehidupan ini secara kuat dan kokoh? Tentu saja kita harus siap menghadapi setiap kesulitan yang datang, bukan menghindarinya. Lihat saja batu karang yang keras, bisa tembus lewat proses tetesan air secara terus-menerus, dengan diuji membuat mental kita menjadi kuat. Disinilah timbul kekuatan mental kita, seperti keberanian, keuletan, kesetiaan, dan lain-lain. Dan satu lagi yang membuat kita kuat adalah kita harus mempunyai mentor, orang yang siap memberikan masukan bagi setiap kemajuan kita. Mentor yang paling setia adalah orang tua kita. Merekalah pendorong buat kita lebih maju. Kita pun bisa memilih mentor, orang yang sudah mempunyai prestasi dan reputasi di bidang yang kita geluti. Tidak hanya memberikan kritikan, tapi dia juga mampu membimbing kita menjadi sukses. Dan tak lupa, sang mentor sejati adalah sang pencipta sendiri. Kita harus selalu mendengarkan nasihatnya melalui doa secara rutin. Tak lupa, kita bersyukur atas pemberiannya setiap hari.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kamis 3 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Bogor. Dibancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Hari ini Jumat 4 September 2024 ya. Kebersamaan kita akan hingga pukul 10 nanti, diwarnai dengan segmen yang akan diawali dengan sajian Mutiara Pagi Berjaringan, saudara, bersama RRI Bandung serta Cirebon. Dan untuk edisi kali ini, Cirebon yang menjadi hostnya ya, akan mengulas terkait tema belajar menjadi orang yang amanah dan juga profesional, yang akan dipandu oleh presenter Lisma Julia Sari dengan Ustadz Dr. Randa Sulhan Khairi yang nanti akan menjadi narasumber tentu saja untuk mengulas terkait topik tadi, dan akan dibahas hingga pukul 6 nanti, saudara. Dilanjutkan update kabar-kabar terkini juga akan tersaji dalam Warta Bogor Raya, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian dialog pagi ini juga nanti akan hadir di segmen ketiga, saudara pendengar, dan ditutup dengan program reguler yang hadir setiap Senin, Rabu, dan edisi terakhir di satu pekan ini, hari Jumat, Halo RRI, laporan dan solusi publik yang nanti kita akan hadirkan di segmen penutup hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, tanpa berlama-lama, segera kita akan ikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan, saudara, yang nanti akan hadir dan Cirebon menjadi host untuk edisi kali ini. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu ya Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan ya. Sehat selalu dan yang pasti mendengar untuk Anda dimanapun Anda berada yang ingin nanti bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda nanti bisa bergabung melalui telepon kami di 0231 849 3259 atau 0231 486 3074. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Dr.
2: Gimana untuk pagi bersama kami itu RRI.
1: Sama kami proses informasi.
0: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khairul anamihi wa ashabihi al kiram.
3: Lah kepada kita akti pada tua. Macaban. Karena itu, pemilik macaban orang yang teduh Allah Nahwat dan kidul. Larhaka pantua, Abdullah bin Rajul berpantua, Abdullah bin Rajul berkat Rasulullah sabda iya. Tuan itu terletak pada ker orang tua dan itu terletak pada muka. Ya, Tirmidzi. Tua hadis ya Tirmidzi.

0: Anda.
1: Selamat pagi, dan pemirsa. Bandung, Satera, bila bersama Prabon Kadir Kajian Mutiara.

0: عليك أمرك.
1: Alhamdulillah banyak telah bertah dalam materi ringan. Saatnya pengar UKM di mana budaya ini bergami. Silahkan.
2: Bekal kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bekal kita semakin banyak, insyaallah mengantarkan kita ke banyak, insyaallah mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia termasuk kita semuanya, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Ini diawali dari belajar. Namanya kita belajar itu tidak ada batasnya. Dari mulai kita lahir, dari kita mulai makan bubur sampai kita kembali lagi makan bubur sampai kita tua. Artinya tidak ada batasan untuk belajar. Jangan merasa sudah dan kita menambah kualitas ibadah kita nantinya dengan kita mendengarkan nanti ada beberapa hal-hal yang sekiranya perlu kita perbaiki untuk ibadah kita. Makanya dalam kesempatan kali ini pula nanti ada tanya jawab. Tujuannya tidak lain, manakala ada materi-materi atau yang belum disampaikan atau yang disampaikan kurang jelas, mangga silakan ditanyakan. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal disebutkan dengan kita surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati il amanati ila ahliha. Nah, ini diingatkan di sini sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi untuk bisa menerima yaitu dengan adanya ilmu. Bagaimana sih bisa kita menerimanya? Yaitu dengan didasari ilmu. Semuanya tetap harus dengan adanya ilmu. Ilmu itu pun sendiri harus kita dapat, harus ada gurunya. Mengapa demikian? Manakala kita mendapatkan ilmu tanpa adanya guru, entar bagaimana? Ini jadi manakala kita kurang jelas, silakan tanyakan wah ahlikum kepada ahli-ahlinya. Ya, ayat tersebut di atas juga menegaskan bahwa menunaikan amanah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini bukan hanya soal titipan harta, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, baik dalam hubungan dengan Allah atau ibadah kita maupun dengan sesama manusia yang kita kenal dengan muamalah, dan yang terakhir yaitu maupun jabatan dan pekerjaan yang kita emban. Ini semuanya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana sih kita bisa menyampaikan amanahnya itu sendiri? Amanah adalah sifat dasar yang menunjukkan kesempurnaan iman dan identitas utama seorang muslim. Dikatakan seorang muslim itu baik atau tidaknya bagaimana menyampaikan amanahnya itu sendiri, bagaimana kita menerapkannya. Itu yang pertama, hubungannya dengan Allah, berarti ibadah. Bagaimana ibadah kita, baik dalam hal yang namanya kegiatan sholat sehari 5 waktu, itu bagaimana kita kerjakan, apakah sudah dikerjakan dengan baik ataukah masih belum baik. Saya mengajak kepada pendengar RRI dimanapun berada, ayolah kita mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan umur, marilah kita tingkatkan kadar ibadah kita kepada Allah. Jadi umur yang baik adalah umur yang berkah, bukan jumlah umurnya yang sampai 60 hingga 70 tahun, tapi kebaikannya cuma sedikit. Mari kita setiap hari kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing, sudah sejauh mana yang sudah kita kerjakan itu. Baik ibadah yang berkaitan dengan Allah atau hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, terutama pada hal rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini tema itu belajar yang namanya jadi orang amanah dimulai dari mana? Rumah tangga. Belajar di waktu kecil bagaimana menulis di atas batu. Ayolah kita mulai mendidik anak-anak kita dimulai dari rumah. Jangan pendidikan anak-anak kita itu dipasrahkan, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Berapa menit sih anak berada di sekolah, berapa jam anak sehari ada di sekolah, berapa jam anak itu ada di rumah tangga kita. Nah ini mari kita bimbing anak-anak kita yang lebih baik. Jadi dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Manakala dari rumah tangga mulai diajarkan kejujuran, keadilan, insya Allah akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak yang baik, anak yang waladun sholih yad'ulah. Ini jadi dimulai dari rumah kita masing-masing. Nah ini yang berikutnya, yaitu bahwa yang namanya amanah, menjadi orang yang amanah adalah tanda kesempurnaan seseorang, iman seseorang, dan pilar utama akhlak seorang muslim. Jadi akhlaknya bagaimana? Kan kalau kita ingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini tidak lain yaitu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Jadi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari mana bisanya ada amanah, bagaimana dan seterusnya, yaitu ayo kita bangun bersama dimulai dari kita sebagai orang tua, sebagai yang mengemban amanah yang pertama, yaitu untuk mendidik amanah anak-anak kita. Kalau kita mengetahui apa sih arti amanah itu sendiri, yang namanya amanah secara bahasa itu berasal dari kata yang al-amanah, yang berakar dari al-amnu, yaitu ketenangan jiwa, orang yang tenang jiwanya dan terbebas dari rasa takut. Jadi kita hanya takut pada Allah. Artinya apa? Allah memberikan ancaman bagi kita, bagaimana seorang yang tidak mau menjalankannya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Ini kalau secara istilah yang namanya amanah adalah segala hal yang dibebankan kepada manusia, baik berupa kewajiban agama, titipan harta, rahasia, maupun tanggung jawab kepemimpinannya. Ini baik berupa kewajiban agama, berarti ibadah kita kepada Allah yang harus kita jalankan setiap hari adalah ibadah sholatnya. Sering kita ingatkan, mungkin bukan satu atau dua ustadz atau ustazah atau para kiai mengingatkan sholat, sholat, dan sholat. Kita ingat yang nanya sholat diperoleh, apa perintah sholat didapat dari Isra dan Mi'raj. Bagaimana perjuangan dulunya yang namanya sholat 50 waktu, sekarang tinggal 5 waktu. Apakah 5 waktu mau kita jalankan semaunya sendiri atau bagaimana? Monggo, yuk saya mengajak kepada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, khususnya kita jalankan sholat wajib. Syukur-syukur ditambah dengan namanya sholat-sholat sunnahnya. Dan lagi, setelah kita menjalankan sholat, kita duduk sejenak untuk ya kita mawas diri atau introspeksi diri, yaitu istighfar, mengakui bahwa kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita pasti mempunyai dosa. Makanya perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mangga mau yang lengkap boleh, mangga terserah kita masing-masing. Jadi setelah kita sholat wajib, diusahakan semaksimal mungkin untuk memohon kepada Allah, doa kepada Allah. Jangan begitu selesai sholat Allahumma lantas jalan, langsung jalan tanpa duduk sebentar, tanpa kita memohon, tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan waktu. Kita sehari semalam ada 24 apa yang namanya waktu. Dengan begitu 24 jam pergunakanlah dengan baik. Sementara sholat hanya 5 waktu. Kalau kita rata-rata satu waktu 10 menit hanya 50 waktu. Berapa jam lagi yang kita lengahkan itu sendiri? Monggo, yuk jangan sekali-kali kita meninggalkan sholatnya. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian amanah, perlu kita ketahui juga bagaimana namanya kedudukan amanah dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Kedudukan amanah yang pertama adalah sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Orang yang menjaga amanah berarti menjaga pondasi keimanannya agar tetap kokoh. Kita juga bisa lihat la imana liman la amanah, la huwa la dinan liman la ahda lahu. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Nih, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Jadi kita sebagai yang pertama janji kepada Allah, berarti kita harus bisa menjalankan ibadahnya, terutama yang wajib adalah sholat 5 waktu. Yang keduanya, kedudukan amanah dalam Islam adalah pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang munafik. Ini dalam hadis ciri orang munafik itu kan ada 3, yaitu jika dikasih kepercayaan ia berkhianat. Sebaliknya orang mukmin yang sejati akan selalu menjaga apa-apa yang dipercayakan kepadanya, kepada kita dipercayakan. Jadi dalam hal rumah tangga dan juga khususnya para pejabat, monggo, setelah kita dikasih amanah, setelah kita disumpah, tolong saya mengajak jalankanlah dengan sebaik-baiknya. Yang ke berikutnya dalam kedudukan amanah itu sendiri akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertekad menjalankan amanah dengan benar pasti akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dan pertolongan dalam kegiatan setiap harinya dari segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kalau dijalankan dengan ikhlas. Nah, ini catatannya, menjalankannya dengan ikhlas, bukan karena paksaan. Nah, ini sekarang perlu kita ketahui juga apa sih bentuk-bentuk amanah dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita apa saja sih? Yang pertama, amanah pada Allah, yaitu tadi menjaga sholat, puasanya, seluruh kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya yaitu amanah pada diri kita sendiri, menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, kesehatan kita untuk hal-hal yang diridhai Allah. Nah ini termasuk apa? Yang namanya kita hal makanan kita. Bagaimana makanan kita? Apakah kita asal makan wal kedual atau asal masuk saja perlu kita cari? Bagaimana kita ngurus diri kita sendiri? Dimulai dari hal-hal yang namanya yang masuk kita, yaitu makanan kita, yang keluar dari kita, omongan kita, dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, apakah yang omongan kita itu menyakiti orang lain atau tidaknya? Yang berikutnya yaitu amanah kepada sesama manusia, menjaga titipan harta, menyampaikan pesan yang diamanahkan dengan benar, jangan kita dikurang-kurangi. Kalau emang itu hak yang baik, katakan baik. Kalau itu salah, katakan salah. Jangan karena ada iming-iming terus kita dari hal yang misalkan haram menjadi halal. Jadi akhirnya apa? Remang-remang. Kalau emang itu benar-benar haram, katakan bahwa itu haram. Kalau emang itu salah, katakan salah. Emang sangat berat mengatakan seperti itu, tapi lah kita belajar yang sedikit demi sedikit. Dimulai dari mana? Kita mendidik anak kita. Insya Allah, kalau pendidikan dimulai dari rumah dengan baik, insya Allah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada pendengar RRI dimanapun berada, manakala anak-anak kita ada masalah di sekolahan, karena apa? Berkaitan dengan pendidikan. Sebagai orang tua jangan langsung memvonis anak kita yang salah atau sekolah saya. Kita klarifikasi terlebih dahulu. Mana sih, apakah anak kita yang berbuat salah ataukah ada pendidikannya salah? Jadi kita cross check terlebih dahulu atau tabayun terlebih dahulu ke sekolahnya. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, yaitu akhlak pada diri, amanah pada diri sendiri, yaitu termasuk tadi masalah makanan yang sekarang ini gampang sekali memperoleh makanan-makanan, apalagi yang siap saji. Kita perlu koreksi apakah itu halal atau tidaknya mangga. Nah, wala udah diingatkan dari Al-Qur'an, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta ini kepada para hakim dengan maksud agar dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Nah ini, jadi kita akan baik mangga, ayo dimulai dari yang terkecil, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu itu dulu. Mangga, selanjutnya kita buka dengan tanya jawab.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pendengar serta pemirsa setia Mutiara Pagi Berjaringan, Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa yang sudah sambung di line 74 terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisma Yuliasari.
0: Iya Bu Indra, sehat ya?
3: Agak batuk. Suara juga agak serak.
0: Aduh ya Allah, mudah-mudahan lekas sehat lagi. Amin. Mangga, silakan Ibu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Dr. Nandes Sultan Hari.
2: Monggo Bu Indra.
3: Iya. Waduh, judulnya asik banget nih. Amanah dan

0: kalau tidak mengerti kan bertanya. Nah, tapi kan tidak bisa ketemu Ustadz tiap hari. Jadi saya berpegang juga pada apa? Kalau belajar itu harus ada gurunya. Nah, berkenaan dan itu kita kan suka bertanya. Hanya ada maaf, tidak semua guru juga menguasai persoalan. Kita tiba pada keadaan di mana logika kita itu tidak nyambung. Aduh, kalau menurut logika gini ya. Nah, kalau kita bertanya, ada yang apa bisa menerangkan dengan logis juga, tapi ada yang larinya ke mistis. Gitu. Iya, jadi kita membuat kita bertanya kan bagaimana. Nah, dalam hal ini lalu udahlah, saya ambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal-hal baik yang menurut logika saya. Yeah. Jadi bagaimana ini surah? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Liswa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya ya Ustaz. Ya, ini sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sepertinya ada kendala nih Ustaz. Baik, seperti kita langsung jawab saja pertanyaan ya dari Bu Indra. Ustaz, mangga silakan.
2: Ya. Bu Indra di Pelayangan, itu yang namanya kita belajar harus ada gurunya. Kalau tidak tahu, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya. Itu bisa kita lihat pada hadis idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadil sa'ah. Apabila tidak pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nah, bagaimana sekarang adanya media sosial? Adanya media sosial, di situ kan sumber hukum Islam itu yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pak, kalau si kita melihat di media sosial kan itu ada Al-Qurannya, ada Al-Hadis. Jangan percaya sepenuhnya pada di situ. Kenapa? Kita apakah cuplikan, apakah ambil ayat itu benar atau tidak, kita cek pada sumber hukum yang aslinya, pada lihat Al-Qur'annya. Misalkan tadi yang namanya surat, kita pakai surat Al-Baqarah misalkan ayat 185, apa bunyinya, itu kita lihat, cek dulu di Al-Qur'annya benar enggak. Namanya kita tidak tahu siapa sih yang membuat di media sosial itu sendiri. Iya. Apakah benar-benar, contohlah misalkan di sini tertulis di situ Kiai Miftah misalkan, tapi apakah Miftah yang mana? Nah, ini kan banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi kita monggo, saya mengajak kepada siapapun, kalau misalkan kita ambil dari media sosial berkaitan dengan Al-Quran, Al-Hadis, silahkan cek langsung pada Al-Qurannya atau Al-Hadisnya. Paling gampang lagi kita nanyakan ke ahlinya, tapi ahli di situ ahli agama, bukan yang namanya kita ahli agama tanyanya ke tukang las, atau kita masalah las tanya ke guru yang namanya montir sepeda. Kadang-kadang kita tanya, kalau masalah ini berarti tanya ke ahlinya. Ahlinya siapa? Al-Quran dan Al-Hadis itu berapa abad yang lalu. Nah ini, tapi di sini sudah dijelaskan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa'ah, apabila perkara tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ini sudah diwanti-wanti dari sejak dulu. Nah sekarang mangga, saya mengajak kepada semuanya, yulah kita tanyakan malah ahli-ahlinya. Seperti tadi berkaitan dengan mistis, ini gurunya itu guru yang bagaimana? Apakah gurunya yang hobinya hobi ke namanya ke ilmu mistik-mistik bagaimana? Ini kita cek lagi, coba ke, kan bukan satu guru saja, tanya yang lain. Gitu, mangga. Makanya ini juga di samping misalkan kita ada RRI kayak gini, tanya bisa nggak sempat, tanya bisa lewat WA, monggo gitu, nanti bisa ada kesempatan.

0: dan banyak kesempatan kok. Insya Allah kalau sesuai dengan ahlinya tidak ada kehancurannya. Amin. Saya kira itu.
1: Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Kembali kita sapa pendengar lagi di line 74 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Reni.
1: Bu Reni?
0: Rumbun.
2: Iya, Mbak Isma.
1: Oh, suaranya beda ya, Bu ya?
2: Oh, gitu. Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Ibu mohon maaf volume radionya bisa dikecilin jadi terdengar feedbacknya cukup kenceng di sini.
2: Oh, parantos Neng Isma.
1: Iya, mangga silahkan Ibu.
2: Saya mau bertanya tentang amanah ya. Betul itu harus kita jaga amanah kepada Allah dan kepada manusia juga. Ini ada suatu hal yang mungkin realita ya. Jadi ada seseorang yang butuh mungkin uang, jadi akan menjual mobilnya, dipercayakan, taruhlah misalnya yang punya mobil itu si A, mempercayakan kepada si B. Akhirnya sama si B, udahlah saya kesayakan aja si mobil itu. Nah udah lama si A tuh nungguin, ini udah laku belum gitu, udah laku belum, karena uangnya mau dipakai. Ternyata sama si B-nya tuh memang sudah laku, sudah ada pembelinya, dan uangnya dipakai, artinya tidak nyampe, belum nyampe kepada si A itu. Jadi si A-nya dikiranya belum laku gitu, nungguin aja lama banget. Dipakai sama si B itu sampai ya lama sekali lah gitu. Terus mungkin karena kesel atau taunya dari orang lain, maka menanyakan kepada si B. Dan si B hanya ya minta maaf gitu, apa namanya, dipakai sama dia mungkin perlu juga. Apakah yang seperti itu orang yang diberikan amanah itu berdosa atau tidak ya Pak Ustaz? Soalnya kan itu tanpa memberitahu dulu, artinya dia dengan seenaknya menyalahgunakan amanah. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Mbak Isma, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa juga ya Ustaz ya, sebelum menjawab pertanyaan Bu Reni di line 59. Mudah-mudahan yang ini ada suaranya nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad di Garut, mangga silakan.
3: Dengan siapa? Ahmad Irwan Sahpauji dari Garut.
1: Iya, mangga silakan. Waalaikumsalam.
3: Ini tadi sedikit lah tentang masalah kalau segala sesuatu dia diserahkan ya bukan kepada ahlinya, tubuh kehancurannya kan. Betul ya Pak, betul. Seperti itu. Jadi kan sekarang kebanyakan karena kedekatan walaupun bukan ahlinya ya diposisikan karena kedekatan ahlinya kan seperti ini. Maaf nih sedikit, maaf kan. Dulu pernah Pak ya, ketika Pak Jokowi mengangkat Menteri Agama ke dirjen itu kan bukan ahli walaupun tidak lama di reshuffle, itu kan seperti di antara salah satu contoh, bukan hanya itu, banyak ya Pak seperti itu. Nah makanya tidak salah kalau misalkan saya bertanya ke penyiarannya Kak Mbak Isma, karena Mbak Isma seorang penyiar radio, aku bertanya kepada ahli agama ya Pak Ustadz, nah itu bagaimana Bapak tentang banyak karena kedekatan yang bukan aja tidak sah kalau arkan. Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi nggak apa-apa ya Ustaz ya?
0: Oke,
1: biar sekalian. Baik, kita sapa kembali yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Kasmo di Subang ini ya.
4: Iya,
1: Isma. Sehat, Pak Kasmo.
4: Alhamdulillah, menuju sehat. Baik.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ya. Ini kegagalan Neng Isma, RRI, Cirebon. Ini nyetelnya saya ke Bogor ini.
1: Oh gitu.
4: Iya, jadi nggak ada. Oh, iya. Ada Jepang gitu, lama gitu.
1: Oh, baik, terima kasih. Iya, amin, insya Allah. Terima kasih
4: informasinya.
1: Siap, Pak Kasmo, terima kasih informasinya. Mangga.
4: Mau nanya, assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustadz.
0: Moga-moga Pak, mau Pak Kasmo.
4: Iya, alhamdulillah gairah bunga sekarang mendengar pencerahan Pak Ustadz. Yang saya tanya begini, mohon maaf Pak Ustadz, orang macam-macam, banyak dunia, bunga, enggak susah. Iya, budaya, pang beberah, pang bubunga, ku ilmu, mudah. Ya. Jadi, jabatan amanah, ku agama dituntun, berarah, diarahkan agama, terarah bagaimana yang empat tadi diarahkan oleh agama gitu ya. Segitu aja, maaf Neng Isma.
0: Iya.
4: Itu.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Ustaz, rombongan pertanyaannya.
0: Yang pertama dari Bu Reni yang di Plumbon, tentang realita di masyarakat kadang-kadang masih ada orang-orang yang dikasih misalnya untuk jual mobil atau apa. Lah ini yang perlu kita ingat bersama, sebelum kita memberikan ke seseorang, dilihat dulu bagaimana. Nah inilah tuntunan kembali pada Al-Quran. Innallaha ya'murukum bil adli ya innallaha ya'muru antu abdul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Tadi sebelum kita menyerahkan mobil itu kepada orang lain, kita lihat dulu itu orang itu bisa dipercaya atau tidak. Insya Allah, kalau yang kita tahu bahwa orang itu amanah, misalkan mobil itu sudah laku, Bu, ini mobil sudah laku, cuman saya pinjam dulu uangnya karena ada kebutuhan yang mendesak. Insya Allah, kalau orang yang benar-benar amanah, pasti akan mengatakan seperti dulu. Nah, kalau misalkan walaupun itu jelek, walaupun itu dimarahin, tapi kita benar-benar menyampaikan. Makanya sekali lagi, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga semuanya, manakala akan memberikan amanah kepada seseorang, lihat dulu. Apakah orang itu bisa dipercaya ataukah tidak? Sekiranya orang itu bisa dipercaya, mangga. Sekiranya orang itu walaupun itu sebagai anak, sebagai suami atau bisa amanah atau tidak. Makanya tadi saya di awal juga mengajak, amanah akan berjalan dengan baik dimulai dari mana? Pendidikan. Belajar untuk memberikan amanah dari yang terkecil adalah rumah tangga itu sendiri. Jadi sekali lagi, saya mengajak kepada semuanya, manakala akan memberikan amanah kepada seorang, kita lihat dulu apakah orang itu bisa dipercaya atau tidaknya, bisa amanah atau tidaknya. Kalau sekiranya bisa dipercaya, mangga. Kalau sekiranya tidak, walaupun itu udah dikasihkan, kita cabut punten dengan baik-baik, dengan kata-kata yang terbaiklah. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain, atau langsung kita mengatakan, misal bapak itu karena udah seperti ini, kata cilik, nanti akhirnya timbul kemarahan. Pak punten, ada orang yang sudah minat dengan saya. Itu kan berarti bohong. Tapi apa? Karena kita itu mau mencabut biar tidak terlalu dia sakit hati, mangga mau itu ada saudara saya yang membutuhkan, saya mau melihat punten, saya lihat dulu mobilnya, surat-suratnya, kita sambut. Jadi dia tidak merasa kesakitan, merasa disakiti sekali. Jadi sekali lagi, itulah kalau memberikan amanat, lihat dulu siapa yang akan diberinya. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan Pak Ahmad yang di Garut, dia awal juga idza wasdal amru ila ghairi ali fantadsa'a. Lah sekarang di zaman sekarang banyak kedekatan. Dengan kedekatan itu sendiri kan diingatkan juga, apabila Fatimah anakku, putriku berbuat jahat, saya sendiri yang akan memberikan, yang akan memotong tangannya. Apa? Itu pertanda bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bukan kedekatan kepada anak, bukan apa, masalah hukum tetap kita berjalan dengan seadil-adilnya. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita kan siapa sih? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Jadi sekali lagi saya mengajak, sekiranya ada jabatan yang sekiranya orang itu tidak bisa, walaupun dekat, silakan ke yang lainnya. Insya Allah, kalau yang namanya orang itu bisa dipercaya, orang itu bisa ahlinya, insya Allah tidak akan kehancurannya. Wong, kita tidak sekolah, sekolahnya asal-asalan, dikasih suruh bagian akuntansi, dia plongo-plongo, akhirnya apa? Yaitu timbulnya apa? Ngerjakan juga hanya lewatnya lewat. Nah, tanya aja dulu ke nanti media sosial, ke gampang kan? Bukan masalah itu. Jadi silahkan yang namanya ini para pemimpin dari rumah tangga dan yang terdekat lagi RT ataupun RW atau selanjutnya, manakala kita memberikan apa ke seseorang bukan hanya kedekatan saja. Boleh dengan kedekatan, tapi dengan catatan orang itu amanah atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Yang berikutnya yaitu Pak Kasmo yang ada di Subang. Masa tadi mengingat, alhamdulillah, kan tadi Pak Kasmo nanyakan ke Mbak Lisma, kok siaran RRI kurang baik, siaran yang Cirebon, tanya ke Mbak Lisma, tanya, ya itu berarti kan ke ahlinya, ahlinya apa? Ada yang di sini, coba tanya ke orang lain yang bukan ahlinya, ini RRI Cirebon kemana sih, anu-anu-anu, lah bukan ahlinya, kalau ini insya Allah, dengan tadi tanyakan ke ahlinya yang di sini, Mbak Lisma nanti lanjutkan, oh ini berarti ini ada kendala ini, nanti bisa diperbaiki. Insya Allah, ini RRI akan memberikan layanan yang terbaik.
1: Amin.
0: Nah ini, nah sekarang dengan berkaitan dengan bermacam-macam budaya, ilmu, jabatan yang seperti itu apa? Ya kita kembali lagi kepada Inna Allah ya'murukum antu'adul amanati ila ahliha. Nah ini masalah menyuruh pada amanah itu sendiri, silahkan berikan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau orang yang tidak dipercaya, akhirnya apa? Timbul munafik. Nah ini itu jadi masalah bermacam-macam kebudayaan, ilmu, jabatan, semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana apalagi kita sebagai hampir semuanya yang kita sebagai seorang muslim sebelum memangku jabatan disumpah demi Allah. Lah ini sumpah itu jangan hanya di bibir saja, resapi dalam hati. Oh iya, saya bersumpah. Secara kasat mata kita bersumpahnya di pejabat kita, tapi utamanya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendapatkan amanah, bahkan dicontohkan oleh Umar bin Khattab, begitu menerima innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan masalah kembali sekarang apa, dia merasa apakah saya bisa membawa amanah atau tidaknya, tegurlah saya manakala kita salah. Inilah kalau sebagai pemimpin yang baik, insyaallah kalau yang amanah, insyaallah akan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Manakala ada yang bertanya, walaupun dia sebagai pimpinan tertinggi, ada yang bertanya, kalau bertanya itu sesuai dengan mekanismenya, maka kita jawab dengan terbaiknya. Berilah layanan yang terbaik. Insya Allah, kalau kita sebagai pemimpin, paling pemimpin yang paling mudah, yaitu di lingkungan kita sendiri, berilah kepercayaan, berilah jawaban-jawaban yang terbaik, agar orang-orang yang di sekeliling kita merasa nyaman dengan adanya pejabat itu sendiri. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan ini mungkin dijawab dengan singkat Ustadz ya, dari pertanyaan terakhir dari yang sudah berkirim WhatsAppnya, ada Ibu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak-anak kalau di rumah kan cukup pendidikan agamanya dan seterusnya, dari kecil mereka sudah diajarkan sampai dewasa, kemudian terbawa arus pergaulan di luar sana, mohon pencerahan ya, ya. Mohon maaf singkat saja Ustadz, ya. Satu menit.
0: Iya, ini untuk berkaitan dengan pendidikan anak, ya. Kan anak itu pendidikan ada tiga, lingkungan pendidikan, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Lah ini manakala kita berkolaborasi antar rumah, masyarakat, dan sekolah baik, insya Allah akan tercipta yang terbaik. Jadi yang namanya pendidikan mangga, bagaimana? Di sekolah kan ada namanya wali murid.
1: Yeah.
0: Wali murid bagaimana? Wali kelas atau itu, bagaimana wali kelasnya? Konsultasi kepada sekolahnya. Di lingkungan, sewaktu-waktu kita sebagai orang tua mengecek anak kita bermain dengan siapa. Jangan sampai di rumah diajarin dengan sekuat tenaga pendidikan agama, ditanamkan agama yang baik, kebetulan di masyarakat kumpulnya dengan mereka yang mereka cara kasarnya orang yang bergajulan. Ya ini bagaimana, itu lingkungan kita, makanya tadi lingkungan ketiga-tiganya harus bersatu. Bagaimana kita sebagai masyarakat, kalau manakala ada anak-anak yang sekiranya tidak baik, cobalah obrolkan dengan orang tuanya. Sebagai orang tua, manakala ada saran kritik dari orang yang lain, kita tabayun kepada anaknya, kita sampaikan atau panggil anaknya bagaimana nih ini dan seterusnya. Bagaimana lingkungan sekolah? Makanya jangan hanya konsultasi saat menerima rapor saja. Alhamdulillah masih mending daripada kita sama sekali selama 3 tahun misalnya di SD, di SMP atau SMA tidak kenal wali kelasnya, orang tua tidak kenal sekolahnya, mangga. Saya mengajak saya lagi untuk bisa menciptakan generasi yang terbaik, manggalah saling bau membau, saling koordinasi antara satu dengan yang lainnya dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, Ustadz, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit. Sebagai penutup, Ustadz, silahkan.
0: Sebagai penutup, orang yang menjaga amanah akan mendapatkan pertolongan, keberkahan serta pahala besar di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, pengkhianat amanah akan mendapatkan siksa dan hinaan. Mari kita introspeksi diri kita dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk memegang teguh setiap amanah sekecil apapun itu. Jadi mangga, yuk jangan menunggu nanti dan nanti, yuk kita langsung hari ini juga, sekarang juga kita rubah kepada yang terbaik. Siapa lagi kalau bukan kita yang berubah? Apakah menunggu orang lain? Bukan, dari diri kita sendiri. Karena nanti di ilah yaumil qiyamah adalah yang mempertanggungjawabkan utama adalah diri kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Handasul Khan Hairi. Sukses selalu ya Ustadz, ya, sehat terus. Dan juga untuk Anda semua pendengar setia dan pemirsa setia Pro 1 RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon yang sudah bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan juga memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Demikian tadi saudara pendengar, baru saja kita ikuti segmen pembuka Bogor pagi ini, Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Bandung dan juga Cirebon. Saudara, belajar menjadi orang yang amanah dan profesional, yang tentu menjadi segmen pembuka kita dan mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk segera kami perbarui informasi Anda untuk menyimak rangkaian informasi yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor. Sesaat lagi.
1: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada siklus seperti yang per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi.
2: Para pelaku, pelakunya ada 4, dari para pelaku dapat disita hampir 1 ton merkuri. Ini jumlah yang cukup besar, katnya yaitu 998,825 kilogram.
3: Di udara, kita masih ingat ketika itu di era tahun 70-an sampai dengan sekarang. Radio itu adalah media mainstream yang masih diminati oleh masyarakat.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 4 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang darurat kekeringan hingga akhir Oktober nanti. Sopir angkot Kota Bogor melakukan aksi demo menolak untuk dihilangkan operasionalnya. Buat muda berbakat asal Kota Bogor, kerahkan kemampuannya menembus Porprov Jabar 2026. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang darurat kekeringan hingga akhir Oktober nanti. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
1: Saya nggak bilang tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
5: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
6: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
5: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan.
4: BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026 yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bogor mengajak masyarakat memastikan telah terdata dalam sensus ekonomi 2026. Pendataan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 masih menyisakan waktu sekitar 10 hari, sehingga masyarakat diminta proaktif memastikan telah terdata.
8: Karena kami di BPS sedang diamanahin pekerjaan yang luar biasa, sensus ekonomi tahun 2026, ini masih ada waktu 10 hari, yuk kita manfaatkan 10 hari ini untuk menentukan bagaimana Indonesia, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Bogor 10 tahun ke depan. Anda cinta Bogor, wargi Bogor cinta Jawa Barat, dan kita akan memastikan bisa Indonesia emas nanti 2045. Ayo proaktif cek apakah sudah terdata di sensus ekonomi 2026 atau belum.
7: Sementara itu, pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran telah dilakukan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat berdasarkan pemuktahiran data yang disajikan BPS.
9: Kita tentu menyalurkan berdasarkan pemutakhiran data yang disajikan oleh BPS. Sambil kita melihat ya informasi-informasi dari PPATK, juga dari temuan-temuan di lapangan yang ini akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran. Sekarang sudah sedang salur ini. Nah, sekarang Juli, Agustus, September. Ini triwulan ketiga sedang proses. Mudah-mudahan nanti September, awal September mungkin kita akan sampai sudah di atas 90%. Semuanya 18 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk dua program ya, program PKH dan program sembako, bantuan sembako.
7: Pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pemerintah menargetkan penyaluran dua program bantuan sosial tersebut dapat mencapai lebih dari 90% keluarga penerima manfaat pada awal September.
4: Saudara, Polres Bogor mengungkap peredaran gelap bahan kimia ilegal yang biasa digunakan para penambang emas ilegal di wilayah hukumnya. Barang kimia ilegal tersebut adalah merkuri yang menjadi pemisah antara batu dan logam tertentu dalam pengolahan emas. Pengungkapan tersebut dilakukan di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto dalam keterangan persnya mengungkap telah menyita 998,825 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol. Nilai barang bukti tersebut ditaksir mencapai 2,89 miliar rupiah.
2: Dari para pelaku, pelakunya ada 4. Jadi merkuri ini adalah bahan baku yang biasa dipakai para penambang ilegal untuk memurnikan bahan-bahannya sehingga menjadi emas, misalkan antara dengan batuannya. Pengungkapan yang kita lakukan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026-nya di wilayah Kecamatan Babakan Madang, di mana pada kesempatan itu dapat disita dari para pelaku, pelakunya ada 4, dan dari para pelaku dapat disita hampir 1 ton merkuri. Ini jumlah yang cukup besar, artinya yaitu 998,825 kg. Nilai ekonomis dari bahan merkuri yang kita temukan ini, yang mampu kita ungkap, jadi merkuri ini per kilonya dijual 2,9 juta. Demikian ya, setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah 2,896,592,500 rupiah. Jadi lebih dari 2,8 miliar.
4: Saudara, dari Maluku, bahan tersebut dikirim menuju Surabaya sebelum kembali didistribusikan menggunakan kendaraan roda 4 ke sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Bogor, Depok, dan Sukabumi. Sebanyak 4 tersangka diamankan beserta barang bukti berupa timbangan digital, buku catatan penjualan, serta 3 unit handphone. Sebanyak 4 tersangka diamankan beserta Mohon maaf kami ulangi, JCI Indonesia ajak pemuda Bogor berani bersuara dan berprestasi melalui pengembangan potensi serta penyampaian aspirasi untuk mengambil peran dalam menatap masa depan bangsa. Berikut kembali Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
10: Junior Chamber Internasional JCI Indonesia menggelar agenda di Balai Kota Bogor yang menitikberatkan pada pengembangan potensi generasi muda agar mampu berprestasi dan berani menyampaikan pandangan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi kaum muda untuk memperluas kemampuan sekaligus mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan masa depan. Presiden JCI Indonesia, Stewart Listjo Saputro, menilai generasi muda saat ini perlu memiliki keberanian dalam menyuarakan aspirasi, keluhan, gagasan, dan ide konstruktif. Menurutnya, berbagai masukan dari pemuda dapat menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan kondisi mulai dari lingkungan dan tingkat yang paling bawah hingga skala yang lebih luas di tingkat nasional. Ia menambahkan kondisi bangsa saat ini membutuhkan peran serta generasi muda dalam menghadapi tantangan dan menyiapkan masa depan. Pengembangan kapasitas serta keberanian berpartisipasi dinilai penting agar pemuda tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tapi juga dapat memberikan kontribusi melalui pemikiran dan karya.
11: Kompetisi ini kita berharap lahir pemimpin-pemimpin muda yang berani untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan. Saya rasa apa yang menjadi keresahan setiap orang beda-beda. Jadi bukan sesuatu yang global, tapi ini mungkin sesuatu yang di lingkungan mereka berada, mungkin dengan ide dan gagasannya, mungkin kampungnya bisa menjadi lebih bersih atau lebih baik, itu sudah harus berani disuarakan di situ.
12: Okay.
11: Jadi nggak harus sesuatu yang besar. Jadi dimanapun berada, maupun di kelas, mau di kampus, atau di kantor,
12: ada ya.
11: Kalau ada ide-ide yang kita rasa dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih baik, harus berani untuk mengungkapkan. Nah, kalau tema hari ini adalah Lead the Future. Lead the Future itu tema besar di Indonesia selama setahun. Lead the Future ini kita harus berani melihat ke depan. Future seperti apa yang kita bayangkan, kita harus berani tarik ke saat ini apa yang harus kita kerjakan.
10: Sementara itu, Reda Bawika Putra menilai agenda tersebut menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menyuarakan gagasan termasuk perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung aktivitas pengembangan kemampuan serta membangun personal branding bagi generasi muda.
13: Saat ini AI sedang berkembang dan memang secara matriks dia lebih efektif. Di beberapa bidang AI lebih efektif daripada manusia, tapi untuk bidang-bidang yang terkait sama humanity yang masih butuh sentuhan personal manusia, manusia lebih unggul dibandingkan dengan AI. AI dapat dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya rutin dan seragam. Branding diri, orang yang memakai AI pasti akan lebih efisien daripada orang yang tidak pakai AI.
12: Dan
13: dia bisa mengerjakan jauh lebih banyak daripada orang yang tidak kenal atau tidak bisa pakai AI.
10: Meski demikian, pemanfaatan teknologi tetap perlu disertai tanggung jawab dan berpegang pada nilai kesopanan serta karakter keindonesiaan. Melalui pengembangan potensi, keberanian menyampaikan aspirasi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, generasi muda diharapkan mampu terus berprestasi dan mengambil peran bagi masa depan bangsa.
14: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
15: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
14: Oke, satu langkah dulu deh.
15: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, bulan September ini merupakan bulan yang menjadi tonggak sejarah sebuah radio. Dalam rangkaian peringatan Hari Radio, kami memutarkan sebuah cerita di balik para pegiat siaran radio dari masa ke masa dalam program Future RRI Bogor berikut ini.
16: Selamat ulang tahun untuk Radio RRI yang ke-81. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini semakin jaya, semakin berkembang, selalu mengedepankan berita-berita yang aktual, yang terkini.
5: Di tengah perjalanan media massa yang semakin canggih ini, radio masih eksis di tengah kepungan digitalisasi yang tertanam dalam ponsel pintar itu. Keeksisan radio adalah kepingan legenda dan sejarah yang seolah menolak untuk punah. Meski tidak lagi menjadi pilihan, radio terestrial ternyata masih banyak mengudara. Salah satunya adalah radio komunitas berbasis kampus di UIN Jakarta yang berada di Ciputat, Banten. Najib adalah salah seorang penyiar radio kampus tersebut. Usianya masih muda dan suaranya pun masih eksis hingga saat ini. Najib pun berbagi sedikit ceritanya tentang dunia radio.
12: Ya pastinya sih kalau misalnya secara definisi umumnya ya, radio itu kan media massa yang memberikan informasi, komunikasi, serta entertain atau hiburan.
17: Oke.
12: Tapi kalau menurut gue sendiri, radio itu kayak teman sih gitu. Jadi menemani di segala waktu. Karena gue pernah kayak merasakan kesendirian gitu, gak bisa ngajak apa ngomong orang, kayak ngamut aja gitu. Tapi kalau dengerin radio itu gue jadi kayak punya teman sendiri dan itu masuk banget gitu.
5: Najib menceritakan jika radio terestrial terbagi dalam berbagai klaster frekuensi yang digunakan. Radio tempatnya bersuara itu masuk dalam kategori radio komunitas yang jangkauannya terbatas, tidak seperti radio komersial pada umumnya. Intinya, siaran radio tetap ada.
12: Teman-teman yang tahu radio kan pasti taunya ya kayak radio-radio komersil ya, kayak Prambors, Gen, Mustang gitu dah, yang sering-sering disebut lah ya.
17: Yes, yeah.
12: Kalau radio komunitas itu bedanya adalah dia frekuensinya itu biasanya 107,8 atau 107,9. Dan itu jangkauannya nggak seluas radio komersil. Dan biasanya radio komunitas itu punya sebuah fokus utamanya sendiri. Kalau misalnya di gue sendiri kan radio kampus, jadi emang fokusnya untuk mahasiswa atau mungkin ya warga kampus ya, dosen atau mungkin pekerja-pekerja di kampus sendiri. Dan kebetulan gue kampusnya islami gitu, jadi radionya juga ada tema-tema islaminya, tapi kita tetap ngomongin soal anak muda.
5: Selain Najib, ada Bang Billy. Bang Billy ini bisa saya katakan sebagai veterannya penyiar radio di era tahun 90-an dulu. Namanya banyak disebut oleh pendengar Agustina FM Jakarta di kala itu. Ia pun membagi pengalaman dan ceritanya kepada kami.
18: Di udara, kita masih ingat ketika itu di era tahun 70-an sampai dengan sekarang. Radio itu adalah media mainstream yang masih diminati oleh masyarakat. Karena apa? Karena mudah diakses. Bisa melalui radio portable, bisa melalui HP, bisa melalui streaming. Apalagi saat ini teknologi sudah cukup canggih. Dimanapun, kapanpun kita bisa mendapatkan informasi secara cepat melalui siaran radio. Pengalaman saya di tahun 1997 pertama kali menjadi penyiar di radio Agustina FM Jakarta. Animo masyarakat cukup tinggi untuk mendengarkan radio siaran kami. Karena ketika itu hanya ada TVRI, TV swasta baru ada RCTI, itu pun harus menggunakan alat untuk menyaksikannya. Besarnya animo masyarakat mendengarkan radio ini ketika tahun 1997 sampai saya 2022 di radio swasta, itu kita memiliki banyak penggemar. Bahkan ada paguyuban pendengar radio FM kami.
5: Industri radio pada saat itu menjadi barometer bagi pekerja kreatif dan seniman di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga nasional. Program Bintang Radio RRI menjadi salah satu yang menginspirasi para pengelola radio swasta saat itu. Selain Bang Billy, ada Bu Mei Crescentia, akademisi Universitas Pakuan Bogor, yang mengawali karir dan separuh perjalanan hidupnya dari radio hingga saat ini masih tetap eksis. Namanya sangat akrab di telinga pendengar Tegar Beriman FM.
19: Lebih dari 30 tahun saya itu berjalan bersama radio. Dari ruang studio, meliputi daerah konflik, berdialog dengan tokoh-tokoh negara, hingga menjalani berbagai liputan di sejumlah negara. Begitu banyak pengalaman yang saya syukuri. Radio membuat saya belajar, bertumbuh, dan terus naik kelas sampai hari ini. Dari radio, perjalanan saya kemudian ke televisi, lalu ke dunia pendidikan, hingga menjadi dosen ilmu komunikasi. Sebuah perjalanan yang mungkin gak pernah saya bayangkan sebelumnya, karena latar belakang saya adalah seorang sarjana teknik geologi. Namun, radio membuka banyak pintu, mempertemukan saya dengan dunia komunikasi, dan membuat saya terus belajar hal-hal baru. Jadi, sejauh apapun saya melangkah sampai hari ini, saya tetap orang radio. Radio mengajarkan saya bahwa setiap kesempatan adalah proses untuk bertumbuh. Gak harus langsung hebat, tapi berani memulai, mau belajar, dan konsisten menjalani. Kita tahu bahwa hari ini tantangan radio itu semakin besar. Radio harus terus bertransformasi, bukan hanya terdengar, tapi hadir, bercerita, berinteraksi, dan berkembang di berbagai platform. Untuk itu, bagi kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia radio, jangan lupa jalani dengan cinta dan sepenuh hati. Belajar dengan sungguh-sungguh, bangun karakternya, nikmati prosesnya, dan jangan takut untuk terus naik kelas. Jangan mengeluh. Jangan pernah mikir bahwa memulai dari radio itu adalah langkah kecil. Enggak. Bisa jadi dari sebuah mikrofon akan lahir perjalanan besar yang membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan. Saya merasakannya sampai hari ini. Jadi saya mau bilang, teknologi boleh berubah, platform boleh berganti, tapi suara yang punya cerita, karakter, pengalaman, dan hati akan selalu menemukan pendengarnya. Dan setelah lebih dari 3 dekade, saya masih bisa mengatakan dengan bangga sampai hari ini, saya orang radio. Saya mencintai radio. Radio membuat saya terus naik kelas, dan radio akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
5: Mendengarkan radio kini tidak harus melalui perangkat radio transistor yang kini sudah mulai sulit ditemukan. Mendengarkan radio melalui HP atau perangkat Android juga menjadi pilihan untuk dapat mendengarkannya. Robby Firliandoko, akademisi Universitas Juanda Bogor, juga membagikan pengalaman dan sensasinya saat mendengarkan radio yang menurutnya masih relevan hingga era sekarang ini.
17: Memang ada beberapa penyiar yang saya kenal, kayak Bang Deli. Terus saya senang ngedenger RR itu kenapa? Karena memang ada beberapa penyiar yang saya kenal, kayak Bang Deli. Terus juga ada Bang Yofri. Terus juga ada beberapa reporter seperti Bang Sony gitu kan. Dan menariknya kalau saya lagi ngedengerin gitu ya, komunikasinya tuh modelnya dua arah. Jadi nggak kaku, jadi menyenangkan. Dan karena memang masuknya tuh ke telinga, jadi sifatnya tuh jadi kayak berimajinasi, kayak lagi ngebayangin itu di studio lagi ngapain ya, lagi ngobrolinnya sambil ngapain ya, kok komunikasinya enak banget meskipun cuman audio gitu kan. Jadi ngedengerin kalau lagi teman-teman saya lagi jadi narasumber di talk show di beberapa kegiatan RRI Pro 2 atau RRI Bogor, itu entah itu lagi di motor sambil jalan atau sambil ngerjain tugas, sambil ngedengerin radio, sambil ngedengerin talk show, itu lumayan menyenangkan sekali sih, karena memang interaksinya menarik lah kalau lewat radio begitu.
5: Radio adalah api yang terus menyala, hanya saja berada pada ruang dan waktu yang berbeda. Karena esensi dan para penyiarnya adalah pembawa pesan berupa hiburan, informasi, bahkan kontrol sosial. Mendengarkan radio melalui perangkat transistor kini diburu oleh para kolektor. Suara kresek-kresek mencari gelombang yang pas seolah nyandu dan mengingatkan kita pada era keemasan dan memori tak terlupakan.
20: Selamat Hari Radio pastinya. Dan untuk orang-orang yang bekerja di bidang radio, untuk orang-orang yang mencintai dunia radio, tetaplah mencintai dunia radio dan tetaplah membuat radio hidup. Karena banyak orang yang bertumbuh, banyak orang yang melalui banyak fase ditemani oleh radio. Gitu sih.

0: Kini kita beralih ke warta olahraga. Guard muda berbakat asal Kota Bogor kerahkan kemampuannya menembus Porprov Jabar 2026. Perhelatan invitasi olahraga tradisional jenjang SD tingkat Jawa Barat 2026 akan berlangsung di lapangan Pasi Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya kita akan ikuti warta olahraga disampaikan Rinda.
1: Bimo Arya Marta, guard muda berbakat asal Kota Bogor, kini tengah mengarahkan seluruh fokusnya demi menembus panggung Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Di usianya yang masih muda, pebasket kelahiran 25 November 2008 ini memikul harapan besar untuk menjadi motor serangan tim basket Kota Bogor pada ajang bergengsi yang akan digelar November mendatang. Sebagai siswa SMA Negeri 5 Kota Bogor, Bimo harus cerdas membagi waktu antara kewajiban akademis dan jadwal latihan yang padat. Demi menjaga performa terbaiknya, ia menjalani program latihan ganda. Bimo mengasah kemampuannya bersama klub Bogor Empire sekaligus membela tim sekolahnya. Tidak hanya berlatih taktik di lapangan, ia juga disiplin menambah porsi latihan fisik di pusat kebugaran gym, serta menjaga ketat asupan gizi dan vitaminnya. Di lapangan, Bimo dikenal sebagai pemain posisi guard yang memiliki akurasi tembakan 3 angka sebagai senjata andalannya. Bagi Bimo, disiplin menjalani setiap proses latihan dan aktif mengikuti berbagai turnamen adalah kunci utama untuk membentuk mental bertanding serta membangun rasa percaya diri sebelum peluit kompetisi Porprov resmi dibunyikan. Perhelatan invitasi olahraga tradisional Ortrad jenjang SD tingkat Jawa Barat 2026 akan berlangsung di lapangan Pasi Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor 27 sampai dengan 28 Oktober 2026. Ajang olahraga tradisional tersebut akan mempertandingkan 5 jenis olahraga jenor, yakni dagongan, egrang, hadang, sumpitan, dan tarompah panjang. Kabupaten Bogor yang dipercaya menjadi tuan rumah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Panitia Lokal Invitasi Otrad Jabar 2026, Hidayat, menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah akan memaksimalkan invitasi Otrad ini sebaik mungkin. Invitasi Otrad Jabar 2026 diperkirakan diikuti sekitar 648 atlet dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Selain menjadi ajang pembinaan dan kompetisi olahraga tradisional bagi pelajar, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi kembali dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa Anda, saudara, meneruskan kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor pagi ini ya, di Jumat pagi yang akhirnya alhamdulillah kita sampai juga ya di penghujung pekan kerja. Buat yang pagi ini sudah siap dengan laptop, kopi dan segala urusan dari rumah, selamat menikmati hari kerja dari tempat yang paling nyaman, yang WFH, tapi yang tetap berangkat, tetap menembus jalanan Bogor, tetap menjalani rutinitas seperti biasa, semangat ya. Dan setiap pagi memang punya ceritanya sendiri nih saudara. Bagaimana dengan kondisi traffic yang baru saja Anda lewati? Silakan informasikan juga dan bisa menjadi pengetahuan juga nih untuk pengendara lainnya yang kami akomodir via WhatsApp Pro 1 di 08 1 5 4 200 ya. Apapun yang menjadi agenda Anda hari ini, semoga Jumatnya memberi ruang kita untuk menarik nafas sejenak ya, menyelesaikan yang perlu diselesaikan dan tentu menjaga mood tetap baik sampai nanti akhir pekan pendengar. Dan kali ini kita lanjutkan juga dengan informasi satu hal yang pasti untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah nih. Seperti apa kondisi cuaca Bogor dan wilayah Jawa Barat hari ini? Apakah ada potensi hujan? Kemudian kapan perlu lebih waspada dengan perubahan cuaca? Kita akan simak saudara informasi perakiraan cuaca selengkapnya yang akan disampaikan oleh forecaster Jabar berikut ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI, kembali lagi dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, berdasarkan pembaruan resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat, dengan saya Mirna, forecaster on duty hari ini. Pada pagi hari, secara umum wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan tebal, waspadai potensi hujan ringan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, cuaca diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi berlanjut cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi udara dan angin, pada suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini terkini, Anda dapat mengunduh aplikasi info BMKG, mengakses cuaca.bmkg.go.id atau memantau media sosial @info_bmkg. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Demikian tadi saudara pendengar informasi perkiraan cuaca untuk hari ini dari forecaster BMKG Jawa Barat ya. Jadi untuk Anda yang pagi ini juga memiliki aktivitas di luar, ada baiknya tetap siap dengan perubahan cuaca saudara, dan tetap perhatikan kondisi di sekitar Anda, karena kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan, tapi kita selalu bisa lebih siap untuk menghadapinya saudara ya. Yang buat Anda yang masih dalam perjalanan pagi ini, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Kita jalani Jumat dengan mood yang baik dan semoga semua urusannya hari ini diberikan kelancaran, oke? Kita lanjut dengan informasi lainnya. Sementara koleksi lagu-lagu ternyaman masih akan kami hadirkan untuk segmen kedua Bogor pagi ini.

di 6 menit jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan berikan informasi harga kebutuhan pokok ya. Data yang kami kutip dari SP2KP, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Barat, spesifiknya lagi di Bogor, saudara. Jadi data terkini, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok terpantau masih stabil. Untuk beras, beras medium berada di kisaran Rp13.500 per kilogram. Beras premium Rp14.500 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog di harga Rp12.500 per kilogram. Untuk gula pasir curah tercatat Rp18.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng, minyak sawit kemasan premium itu berada di angka Rp22.000 per liter, minyak goreng curah Rp18.500 dan minyak kita di Rp15.700 per liter. Untuk protein hewani, daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp42.000 dan telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu dan kedelai impor sama-sama berada di Rp12.000 per kilogram. Dan untuk komoditas yang biasanya cukup menarik perhatian di pasar, cabai rawit merah tercatat Rp75.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000, cabai merah besar Rp30.000, sedangkan bawang merah dan bawang putih honan masing-masing Rp35.000 per kilogram. Dari data yang kami terima, seluruh komoditas tersebut tercatat tidak mengalami perubahan harga atau 0% ya. Jadi untuk Anda yang pagi ini tengah menyusun anggaran belanja rumah tangga, informasi ini bisa menjadi salah satu gambaran harga kebutuhan pokok saat ini ya. Dan sekali lagi data harga untuk hari ini kami kutip dari SP2KP, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, saudara. Mari kebersamaan kita di sesi ini. Jelang pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Setelah itu nanti kita kembali untuk menghadirkan segmen lainnya di Bogor pagi ini.